0: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Bud, akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan masa ada sih yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
2: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
1: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
2: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan, tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
2: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
2: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
2: Oke deh.
3: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kami semua yang ada malam ini. Kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi,

Oke, baik pendengar, umat Kristiani, umat Katolik dimanapun berada, masih dengan serangkaian kidung-kidung rohani yang terus kami hadirkan ya untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di pagi hari ini. Ya, sekali lagi sebagai informasi, kami akan temani umat Katolik pagi ini ya dari Gereja Katolik Katedral Jalan Sambratulangi, Manado.

0: Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Pada hari Minggu ini kita bersama Rasul Paulus kita diingatkan bahwa kita lewat baptisan yang kita terima kita disebut sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen, mengikut Kristus. Dan kita sungguh bangga dengan hal ini. Namun di balik itu semua, Injil mengingatkan juga bahwa menjadi orang Kristiani itu tidak semata-mata sebuah sebutan, tetapi mengungkapkan di balik itu sebuah sikap dan semangat hidup yang mau menyandarkan diri pada kehendak Tuhan sendiri. Karena itulah yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup, bagaimana kita mau menyatakan diri sebagai orang Kristiani. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh telah menjadikan Kristus itu sebagai pedoman dan pusat kehidupan kita. Maka mengawali peran Ekaristi ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita, dan menyesali akan segala kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
1: pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin.

0: Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin yang terkasih, dalam kehidupan kita masing-masing, pasti kita semua memiliki apa yang menjadi satu hal yang penting dan berharga dalam hidup kita masing-masing. Secara manusiawi tentu misalnya hal yang berharga itu bisa berupa pekerjaan, pendidikan, usaha, kesehatan, cita-cita, ataupun masa depan, juga keluarga-keluarga kita masing-masing. Itulah hal yang penting dan berharga dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak hal yang kita buat agar supaya kesemuanya itu bisa tetap berada dalam keadaan yang baik. Tidak ada kekurangan di dalamnya dan bahkan mungkin selalu menjadi pusat orientasi dan fokus hidup kita. Namun, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur dalam hidup kita tentang siapakah yang sebenarnya menjadi pusat kehidupan kita selama ini. Apakah pada hal-hal yang menjadi pencapaian-pencapaian hidup kita, ataukah sungguh-sungguh berdasar pada Kristus ketika kita mau membuat sebuah keputusan, membuat pilihan, dan juga untuk menjalani hidup kita harian. Dan inilah kiranya yang menjadi pokok dari pesan Injil hari ini. Bahwa Yesus sesungguhnya tidak meminta kita meninggalkan keluarga atau mengabaikan tanggung jawab, tapi justru dia mau mengingatkan bahwa semua kasih, perjuangan, dan tanggung jawab kita akan menemukan arah yang benar bila berakar pada Kristus sendiri. Sehingga dikatakan Kristuslah yang harus menerangi cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengasihi. Dan bertolak dari gagasan yang sedemikian ini, kita dapat kembali merenungkan ini semua melalui sabda Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Ada beberapa hal penting yang mungkin perlu kita camkan dalam hidup. Yang pertama, itulah Allah berkarya melalui hati yang terbuka. Dan ini menjadi nampak dalam kisah di bacaan pertama antara seorang wanita dari Sunem yang menerima Nabi Elisa dengan hati terbuka. Dia sebagai seorang yang berkecukupan dalam hidup, makmur hidupnya, dia melihat Elisa itu sebagai seorang nabi yang kudus, seorang yang mempunyai keistimewaan di hadapan Allah. Sehingga dia menyediakan makanan dan kamar yang sederhana agar ketika nabi itu datang, dia bisa beristirahat di sana. Ia membuat pelayanan yang sedemikian bukan karena ingin mendapatkan balasan, tapi karena itu tadi, kesadaran dan pemahamannya, keyakinannya bahwa Elisa itu adalah seorang nabi, seorang yang kudus dari Allah. Dan atas tindakan dan keyakinannya yang sedemikian, Allah berkarya. Lewat Nabi Elisa, ia menjanjikan bahwa perempuan ini yang dikatakan tadi belum mempunyai keturunan, akan memperoleh seorang putra setahun kemudian. Dan kisah ini mengingatkan bahwa Allah hadir bukan hanya melalui hal-hal besar yang luar biasa, melainkan juga melalui kebaikan-kebaikan kecil yang sering dilakukan, apalagi dibuat dengan hati yang tulus. Dan ini kembali mau mengingatkan kita bahwa sikap yang sedemikian ini sekiranya memang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Sebab dalam kenyataan hidup, ada begitu banyak orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Kita bisa akrab dengan banyak orang di media sosial misalnya, tapi kadang tidak mengenal siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, sabda Tuhan mengajak kita untuk kembali mengenal, membuka hati kita dengan mau menyapa, memperhatikan, dan hadir bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dan aspek yang kedua adalah mengikuti Kristus berarti menempatkan dia di atas segalanya. Dalam Injil, Yesus menyampaikan sabda yang kedengaran keras tadi.
Barang siapa mengasihi bapa atau lebih, ibunya lebih dari aku, ia tidak layak. Dan banyak hal lain yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil tadi, yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa layak disebut sebagai pengikutnya. Dan tentu saja, Yesus tidak mau mengecilkan dan meremehkan upaya-upaya kita ketika kita memperhatikan apa yang perlu kita buat dalam pekerjaan sehari-hari. Ia hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang boleh menggantikan tempat Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam ungkapan Injil tadi, kita bisa melihat bahwa mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu berarti menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sehingga dia mengatakan tadi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau seorang menyambut nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Seorang yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Itulah yang ditekankan oleh Yesus, bahwa segala sikap dan tindakan perlu terarah dan didasarkan pada kebenaran yang datang dari Allah. Dan ini misalnya bisa terungkap dalam semangat di mana kita mau memilih bekerja dengan jujur, meskipun ada kesempatan untuk mendapatkan untung dengan cara yang salah, ataupun yang mengupayakan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri dan bisa mendapatkan banyak keuntungan tapi justru mencederai perasaan banyak orang lain. Dan inilah bagaimana tantangan-tantangan di mana kita mau mencoba untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Dan oleh Kristus tadi dikatakan dalam awal Injil tadi, barang siapa yang tidak memikul mau, siapa saja yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Salib yang dimaksudkan tentu bukan bahwa kita mau mencari penderitaan secara sengaja dalam hidup kita. Salib yang sedemikian adalah konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Kristus. Kita memanggul salib ketika kita tetap jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, tetap setia melaksanakan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita, walaupun seringkali tidak dihargai, ataupun menolak hal-hal yang mau menggoda kita demi hal-hal yang lebih berharga di mata dunia, tapi lupa akan hadirat Allah. Sehingga salib bukanlah tujuan akhir kita. Kita tidak mencari salib. Kita mau mencari Kristus dengan menempatkannya sebagai tujuan hidup kita. Namun, untuk sampai kepada Kristus, sering kita harus berani menempuh jalan kesetiaan kepadanya. Dan hal yang ketiga, itulah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa baptisan mengubah identitas kita. Ia mengingatkan bahwa melalui baptisan, kita telah dikubur bersama Kristus supaya kita hidup sebagai manusia baru. Dan ini berarti bahwa hidup sebagai orang Kristiani bukan soal semata-mata menjadi orang yang baik. Melalui baptisan, Allah memberi kita identitas baru, jati diri yang baru. Bahwa kita bukan lagi hidup untuk dosa, melainkan hidup untuk Allah. Maka ketika kita berusaha mencari Kristus, kita sedang menjawab rahmat yang lebih dahulu diberikan kepada kita. Itulah yang dalam Injil tadi disebut, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Juga tentang menyambut seorang nabi, menyambut orang benar. Itulah bagaimana mau menunjukkan jati diri sebagai orang Kristiani. Sehingga kita tidak berbuat baik supaya Allah mau menerima kita, tetapi karena Allah telah lebih dahulu menerima kita sebagai anak-anak-Nya.
kita berusaha hidup sesuai dengan martabat yang baru itu. Sehingga dalam martabat yang sedemikian ini, maka tidak ada hal lain, tidak ada pribadi lain selain Kristus yang menjadi pedoman kehidupan kita. Dalam menjadikan Kristus sebagai pedoman hidup kita, maka kita dapat melihat kehadiran sesama kita, kehadiran orang-orang di sekitar kita, sebagai kehadiran Kristus yang mau menggerakkan hati dan tangan kita demi mewujudkan yang baik bagi siapapun. Sehingga sebagaimana Injil mengatakan tadi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa memberi air sejuk sekalipun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Penegasan ini sungguh indah, sebab Yesus ingin agar kita menyadari bahwa ia hadir dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Maka kasih kepada Kristus itu tidak boleh hanya berhenti pada doa, pada ibadat, tapi harus tampak dalam sikap konkret kepada sesama dengan segala kebutuhan hidupnya. Kadang kita ingin melakukan hal besar untuk Tuhan, padahal hal yang sederhana yang dilaksanakan dengan tulus hati, justru itulah yang lebih mengungkapkan nilai kesetiaan pada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, maka kita dapat semakin memahami, semakin menyadari akan makna hidup kita, makna keberadaan kita, makna jati diri kita sebagai orang Kristiani. Bahwa kita perlu belajar untuk membuka hati agar Allah senantiasa berkarya dalam hidup kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh wanita dari Sunem tadi. Dan dari Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa melalui baptisan, kita telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan dari Yesus sendiri, kita belajar bahwa menjadi muridnya berarti menjadikan Kristus sendiri sebagai pusat hidup dan berani memanggul salib kesetiaan dan menghadirkan kasihnya melalui hal-hal yang sederhana. Semoga dalam perayaan ini kita sungguh-sungguh menyadari dan mendapatkan peneguhan iman dari Tuhan. Kita tidak hanya mengaku diri sebagai murid Kristus, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid-Nya. Setia kepada Injil, rendah hati dalam pelayanan, dan murah hati dalam kasih. Dan dengan demikian melalui hidup kita, maka semakin banyak orang akan merasakan kehadiran Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Semoga demikian.

0: Marilah kita bangkit berdiri dan kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah
1: yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih.

bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan.

bagi para penderita sakit di sekitar kita. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi kesejahteraan sesama.

bagi kita semua di sini. Semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya.

Kita mendoakan doa dalam perayaan Ekaristi ini bersama keluarga Walangitan Kariso yang mendoa dan juga ucapan syukur atas hari ulang tahun yang ke-25 dari anak keluarga ini, Teresa Amata Walangitan, pada tanggal 28 Juni ini. Semoga kiranya Engkau ya Bapa mau menyertai anak dari keluarga Walangitan Kariso, Teresa Amata Walangitan, dalam syukuran atas ulang tahun yang ke-25, semoga menyertainya dengan kesehatan yang baik, dan juga menyertainya dalam segala rencana-rencana hidupnya, sehingga dapat terlaksana seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Semoga Engkau menyertai keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan segala rahmat dan berkat-Mu.

0: Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmatmu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah

berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah

0: dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dan berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Saya tidak pantas mengatakan terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu.

0: Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
1: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado. Selamat siang semua teman Pro 2 di manapun kalian lagi dengerin Pro 2 FM yang mungkin sedang menikmati perjalanan ditemenin sama cuaca yang komplit banget. Mau dibilang panas banget sih enggak ya teman Pro 2, tapi cenderung berawan di sekitaran Kota Manado dan sekitarnya. Bahkan sampai ke beberapa titik yang ada di kawasan Minahasa Utara juga, dan bahkan mungkin sampai ke Kota Bitung ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang tadi juga udah pantengin informasi cuaca dari Pro 2 FM bareng sama Dewi ya tadi, ya seenggaknya udah tahu kira-kira hal apa aja yang harus kamu siapin untuk menghadang segala kemungkinan daripada cuaca di sepanjang hari ini. Karena pastinya di sepanjang siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, Arya bakal seru-seruan ngajakin kalian semua di sepanjang waktunya santai siang. Kita update informasi-informasi terbaru dulu ya teman produ yang seru-seru. Pastinya kita bakalan bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin 97.7 Produ FM dari radio monitornya, yang lagi dengerin dari mobil, yang lagi dengerin dari pasar. Dari mana lagi ya? Pokoknya dimanapun kalian sedang berada ya teman produ, apalagi yang terbentang jauh banget bersama dengan kita tapi tetap bisa eksis dan menikmati semua yang seru-seru pakai aplikasi RRI Digital. Tetap aja kita bakalan nemenin kalian semua ya teman produ, makanya enggak usah kemana-mana, stay tune terus di sini, sambil kamu juga boleh request lagu yang kamu suka karena kita bakalan langsung buka waktunya santai siang dengan Pro 2 Hitlist, which is kalian bisa request lagu-lagu terupdate, lagu-lagu hits rilisan 4 tahun terakhir, dan tentunya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu internasional bakal Arya puterin spesial buat semua teman Pro 2. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk gabung sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kita lagi single long bareng sama Rizky Febian dengan single yang dirilis beberapa tahun yang lalu berjudul Cuek. Kalau soal lagu ini yang katanya jangan bisa bikin kita berprasangka buruk terhadap seseorang, tapi jangan begitu terus-menerus ngasih kesan cuek ya teman pro 2. Tapi beda halnya kalau misalnya di panas yang terik banget ini, tapi kamu cuekin beberapa hal yang penting banget. Nah ini juga bakal ngasih dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja kamu, terhadap aktivitas kamu di sepanjang hari ini ya teman pro 2. Well, yang mungkin ini juga sekalian bakal ngingetin ke semua teman pro 2 di tengah-tengah aktivitas yang mungkin bakalan padat di hari ini. Ada beberapa di antara teman pro 2 yang pulang kampung halaman juga, atau bahkan justru kamu yang harus kembali ke daerah domisili yang harus siap-siap untuk bekerja lagi di hari Senin besok, which is ini juga bakalan jadi hal yang penting dan gak boleh kalian semua lewatkan. Karena ngomongin soal persiapan-persiapan kamu ya teman pro 2, ini juga bakalan jadi beberapa reminder juga, karena sekaligus bakalan Arya sampein ke semua teman pro 2. Selain ngejaga pentingnya minum air yang cukup di tengah-tengah cuaca yang panas banget kayak gini nih teman pro 2, ada hal-hal juga yang harus kamu imbangi di tengah-tengah aktivitas kamu, di tengah-tengah weekend kamu juga, mengingat ini juga weekend terakhir di bulan Juni. Jadi ada hal-hal yang emang pada dasarnya gak boleh kita sepelehin juga gitu ya teman pro 2. Terlebih khusus for ngoni semua yang kayaknya di sepanjang bulan, beberapa bulan ke depan, atau bahkan justru di sisa 2026 ini masih bakalan memfokuskan resolusi untuk ngejaga pola hidup sehat. Penting untuk diketahui juga untuk memperhatikan asupan-asupan gizi dan juga nutrisi yang kamu konsumsi. Mungkin itu dari kadar gula yang kamu konsumsi juga, kadar protein, semua-muanya emang pada dasarnya harus pada takarannya gitu ya teman pro 2. Yang mana pada setiap orang juga basically beda-beda kebutuhannya. Tapi yang paling pasti semuanya juga disesuaikan dengan cara hidup dan juga pola hidup kamu nih teman pro 2, biar semuanya tetap balance, tetap imbang, tanpa kamu harus worry terkait dengan yang bakal kamu rasakan dalam jangka panjang. Dan tentunya Arya masih bakal seru-seruan sambil mengajakin kalian semua untuk request lagu yang kamu suka, karena di sini udah ada juga yang gabung. Dan Arya mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung. Kita bacain first thing first dari DM Instagram dulu aja kali ya teman pro 2. Mau say thank you buat @angel4107 yang katanya di siang hari ini lagi dengerin pro 2 FM dari mana nih? Oh, dari lumayan jauh nih, dari Pamulang. Katanya di siang hari ini nih, izin request dong pro 2 FM Manado, kangen sama kampung halaman yang ada di Minahasa, sambil mau salam-salam juga for semua yang ada di kampung, juga buat semua teman pro 2 yang lagi dengerin pro 2 FM di siang hari ini. Semoga cuaca kita kompak ya, karena kalau di Pamulang di siang hari ini cukup padat dan juga cukup panas katanya. Waduh, kayaknya rupanya sama juga sih teman pro 2. Tapi mau ngucapin terima kasih juga buat Angel, karena katanya di siang hari ini pengen request lagunya Romaria yang 24/7 aja, sambil mau salam-salam ke semua teman pro 2 dan terlebih khusus buat Ari yang lagi siaran, tetap semangat. Thank you juga buat kamu yang udah gabung di sesi pertama untuk segmen pro 2 hitlist. Jadi jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka nih teman pro 2 buat kalian semua yang lagi pantengin 97.7 Pro 2 FM di sepanjang siang hari ini. Kalau misalnya pengen DM, boleh ke @pro2manado2-nya pakai angka. Kalau pengen gabung lewat WhatsApp juga boleh banget juga di 0851-988-9797. Boleh dikasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Intinya lagu yang mau di request jangan sampai ketinggalan. Yang mau salam-salam ke siapa aja juga boleh banget, Arya tungguin sambil request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

nya tuh berasa banget ya teman pro 2, bahkan sampai ke ulu hati. Tapi kayaknya juga kita ngomongin yang manis-manis emang pada dasarnya jadi salah satu hal yang harus kita kurang-kurangin gak sih teman pro 2? Apalagi kayak di usia yang kayak gini, yang dikit-dikit asam urat, kalau gak asam lambung, pusing dikit, sakit punggung, sakit pinggang. Semuanya serba dikeluhkan ya teman pro 2. Tapi ya lagi-lagi ini juga jadi salah satu hal yang perlu ditekenin terus buat semua anak muda yang ada di Indonesia, terlebih khusus Sulawesi Utara, yang kalau kita ngelihatnya dari prevalensi diabetes mellitus nih, terlebih khusus untuk kasus-kasus yang ada di Sulut, ternyata per tahun 2020 ini mengalami tren kenaikan gitu ya teman pro 2, bahkan bisa dibilang menyentuh urutan ke-5 bahkan sampai dengan ke-4 tertinggi secara nasional. Ya emang sih ini juga jadi salah satu hal yang perlu diingat karena Sulut mencatatkan prevalensi sebesar 2,1% hingga 2,7% dari total penduduk yang ada, yang tentunya ini juga berada di atas rata-rata nasional gitu ya teman pro 2, yang keseluruhannya di angka 2,0%. Bahkan kasus ini juga didominasi sama diabetes mellitus tipe 2 teman pro 2. Dan sekali lagi juga kalau kita ngeliatin dari rincian data yang ada yang dirilis sama Kementerian Kesehatan juga, yang udah diupload di jurnal-jurnal juga, menginformasikan dan memberitahukan ke semua masyarakat kalau misalnya prevalensi diagnosis dokter yang menginformasikan itu dia tadi gitu ya, 2,1 sampai dengan 2,7% dari total penduduk yang ada, dan diantaranya juga mencakup 42,4% dari total kasus diabetes. Bahkan untuk tren kasus di kabupaten dan juga kota seperti Kota Manado dan juga Kota Tomohon secara khusus ternyata juga mencapai belasan ribu kejadian dengan estimasi ribuan kasus baru yang dilaporkan per wilayah yang ada. Jadi ngomongin soal faktornya sendiri ya tentunya ya dikarenakan tingginya konsumsi makanan dan juga minuman yang tinggi akan gula, gaya hidup sedentari, obesitas, dan juga riwayat genetik teman pro 2. Bahkan kalau kita ngomongin soal faktor pemicu, bahkan sampai dengan demografi yang ada, kalau kita ngeliatin dari datanya nih, katanya sih kelompok risiko tinggi mulai bergeser mengincar usia muda. Jadi mulai dari usia muda dan juga remaja, ini diakibatkan sama obesitas dan juga gaya hidup yang dilakukan. Ya emang tidak menutup kemungkinan banyak banget orang yang udah sadar akan kesehatan dengan memulai pola hidup sehat, berolahraga, tapi ya tanpa kita sadari di sisi lain, juga ternyata ada aja gitu ya teman berdua peningkatan dari kasus diabetes mellitus tipe 2 di kalangan anak muda, dan distribusi kelaminnya juga didominasi oleh pasien perempuan dengan persentase mencapai 58,1%. Dan penyebab-penyebab yang tidak terdiagnosis ternyata juga ada nih teman berdua, karena sekitar 57,6% kasus ini diperkirakan tidak terdiagnosis hingga penderita mengalami komplikasi yang ada. Jadi sekedar pengingat aja ya teman berdua, bukan sekedar informasi lagi tapi reminder ke semua kita yang ada di Sulawesi Utara secara khusus, yuk kita saling ngingetin juga, dan gak ada salahnya untuk tetap saling ngejaga pola hidup yang sehat, pola makan dan juga pola hidup, ya biar paling tidak kamu juga bisa dibilang tetap anteng-anteng aja dengan segala hal yang bakalan kamu hadapi tanpa perlu khawatir-khawatir yang gak perlu dikhawatirkan gitu ya teman bro 2. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga pengen sesuatu yang manis banget tanpa perlu menambah kadar gula darah kamu, tenang aja, kamu bisa dengerin lagu-lagu yang manis. Kayak requestan yang satu ini nih, kita mengucapin terima kasih banyak buat Axel yang katanya pengen dengerin lagu yang manis banget dari Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, sambil mesalamin semua yang lagi dengerin Pro 2 FM aja deh Arya.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Kalau di sepanjang hari ini kalian mengagendakan dan juga mendedikasikan waktu kalian semua nih teman pro 2 untuk ngelakuin pola hidup sehat kayak ke gym ke atau bahkan justru kami yang bakalan pilates, bakalan yoga. Semangat aja ya teman pro 2 dalam menjalani segala bentuk untuk tetap bisa waras di tengah-tengah kehidupan yang makin kesini makin ada-ada aja gebrakannya. Karena ngomongin soal pola hidup sehat yang jadi salah satu tren yang udah meluas banget ya, menyebar sampai ke seluruh kota dan juga seluruh provinsi Sulawesi Utara lah ya teman berdua. Ya walaupun emang tanpa dipungkiri banyak banget orang-orang yang sekarang juga lagi struggling sama kesehatan yang dia miliki dan juga cukup dibikin pusing gitu ya teman berdua, selalu banting otak juga untuk mikirin kira-kira gimana ya supaya bisa tetap jaga pola hidup sehat tapi kamu yang begadang terus setiap malam dan kayak stuck di pola hidup yang kayak gitu-gitu aja gitu ya teman berdua. Jadi jangan sampai ketika kamu juga ngeliatin step by step atau bahkan justru progres kamu yang tidak begitu kelihatan teman berdua, bikin kamu untuk menyerah dan kayak balik lagi ke pola hidup yang warawiri aja gitu. Jadi jangan sampai aja, kamu juga bisa tetap pertahanin pola hidup sehat yang kamu punya karena progresnya tuh teman berdua bisa dibilang jangka panjangnya benar-benar tidak bisa kita kira-kira juga karena semuanya tuh disesuaikan dengan hormon yang kita punya, genetik dan juga pola hidup kita tentunya, apalagi kamu yang kerjanya benar-benar sejor-joran itu sampai-sampai juga tidak bisa punya waktu yang benar-benar maksimal untuk berolahraga dan juga ngelakuin apa aja untuk menopang kegiatan dan juga pola hidup sehat yang kamu punya. Tapi percayalah teman berdua, semuanya juga bakalan kerasa kok. Jadi buat kalian semua yang

0: teman pro 2, karena baru-baru ini kita dapetin kabar katanya salah satu studi mengungkapkan lari maraton bisa memicu risiko kanker usus besar. Ini bener nggak sih teman pro 2? Well, kita simak baik-baik dulu. Karena dari Health sendiri, mereka tuh mempresentasikan gitu ya, dalam konferensi American Society of Clinical Oncology menemukan adanya hubungan antara lari jarak jauh dengan beberapa penyakit tertentu. Bahkan dari 100 pelari serius yang diteliti dalam studi tersebut, katanya ada sekitar 15% diantaranya memiliki prekursor kanker usus besar. Jadi para ahli katanya sempat meneliti sekitar 100 pelari yang rentan usianya di 35 sampai dengan 50 tahun ya kan. Tapi mereka bukanlah pelari santai, di mana mereka setidaknya telah menyelesaikan 2 ultramarathon atau 5 maraton biasa. Bisa dikali tuh teman berdua. Tapi semua peserta ini tuh katanya menjalani kolonoskopi. Jadi prosedur ini yang dilakukan untuk mencari polip yang memiliki kemungkinan tinggi untuk berkembang menjadi kanker. Dan hasilnya sekitar 15% orang ternyata positif memilikinya. Ya walaupun memang kendati demikian ya teman pro 2, katanya sih studi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di mana studi masih berskala kecil yang secara khusus bisa dibilang melibatkan sejumlah atlet aja gitu ya, karena informasi soal risiko kanker lainnya kan juga masih terbatas. Jadi selain itu studi ini juga tidak melibatkan kelompok pembanding lain yang tentunya bukan berasal dari pelari. Jadi nggak ada pembanding lainnya gitu teman berdua. Dengan kata lain, studi ini belum membuktikan kalau misalnya lari jarak jauh bisa menyebabkan kanker usus besar ya. Jadi hanya saja menurut para ahli yang melakukan studi ini layak untuk dipertimbangkan dan diteliti lebih jauh lagi. Jadi so far sih masih aman-aman aja ya teman bro 2 ya, walaupun emang penelitian lanjutan masih harus diberlakukan dan tentunya bakalan kita kasih updatean terus buat semua teman bro 2. Ya selama lari jarak jauh yang melelahkan dan juga tubuh untuk sementara bisa mengalihkan aliran darah nih ya teman bro 2, katanya sih bisa tetap mendukung otot-otot untuk menggerakkan aktivitas tersebut. Bahkan dari salah satu peneliti yang terlibat juga menginformasikan pada pelari ekstrim yang katanya menghabiskan waktu dalam kondisi tersebut bisa mengalami perubahan fisiologis yang meningkatkan risiko kanker gitu ya. Jadi ia juga sempat menduga adanya perbedaan dalam mikrobioma usus antara pelari dan juga non pelari. Jadi paling tidak kita juga nambah-nambah ilmu aja lah ya teman pro 2. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi tapi ya belum valid aja, dengan beberapa penelitian yang masih harus dilakukan lebih luas dan juga lebih jauh lagi tentunya. Jadi yang paling pasti kamu juga bisa tetap menjaga pola hidup sehat dengan melakukan beberapa aktivitas fisik aja, dan tidak perlu terlalu berat-berat aja, yang penting kamu gerak aja dulu ya teman produk. Tapi gak usah sekarang deh karena kayaknya panas banget. Nanti di sore harinya aja kamu juga bisa mengedakan. Sambil sekarang kamu juga udah bisa ambil ancang-ancang untuk mengkonsumsi asupan-asupan nutrisi untuk bisa merecovery energi kamu ketika harus olahraga di sore hari nanti. Dan jangan sampai lupa istirahat juga perlu teman produk, pola istirahat dan juga pola tidur bersamaan dengan pentingnya kita berolahraga dan melakukan aktivitas fisik ya kan. Jadi jangan sampai salah kaprah kamu yang benar-benar sepengen itu untuk dapetin pola hidup sehat dan sejor-joran itu juga dengan aktivitas fisik sampai lupa untuk beristirahat, yang alhasil semuanya juga udah overwork out dan ya pada akhirnya juga kamu yang bakalan rugi sendiri gitu ya teman berdua, dengan badan kamu yang sakit-sakitan, terus udah gitu juga kamu yang gampang banget capek dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus balance, pola hidup, pola makan, pola istirahat dan juga pola-pola apa lagi. Semuanya emang benar-benar pada dasarnya harus dijaga aja ya teman pro 2, biar kita juga tetap bisa bersemangat menghadapi sepanjang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan juga Desember 2026.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Terkhusus buat semua teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP-nya, yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa memungkinkan kalian semua untuk menikmati program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus sekarang kamu juga bisa menikmati RRI Net dari aplikasi RRI Digital. Dengan begitu gampang dan mudahnya, kalian bisa menikmati semua keseruan yang ada dengan satu sentuhan aja. So, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store sekarang juga. Dan kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kalau misalnya di siang hari ini kamu ngerasain panas yang benar-benar panas banget, teman pro 2 gerak fugado tak tertolongkan dengan cara apapun, mungkin ini juga bakalan jadi salah satu cara selain singulong sama lagu-lagu yang kamu suka yang khususnya bisa bikin hati dan juga pikiran kamu jadi adem. Katanya sih ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan, hal-hal yang ada di sekitar kita untuk bisa membuat udara sekitar jadi adem. Terlebih khusus buat kamu teman pro 2 yang pecinta banget tanaman. Untuk sebuah plant holic, plant holic di luar sana, kayaknya ini bakalan jadi salah satu hal yang cukup bikin kamu ketrigger ya. Karena beberapa waktu yang lalu setelah El Nino tuh bisa dibilang jadi salah satu cuaca ya, salah satu season yang merajalela di kawasan Indonesia secara khusus, yang tentunya juga memicu adanya musim ya, musim panas, cuaca panas ya teman pro 2 yang lebih dari biasanya. Kayak banyak banget orang sekarang yang mencari cara untuk membuat rumahnya untuk terasa sejuk. Gak cuma rumahnya, tapi kayak semua sudut yang ada di setiap ruangan tuh sebisa mungkin untuk dipakein hal apapun. Karena kalau AC terus kayaknya rugi, patah-patah ya teman bro 2. Tapi ini juga jadi reminder biar kamu juga gak terus menerus mengandalkan AC dan juga kipas angin yang alhasil juga cukup beras listrik ya Shay. Karena dengan kita menempatkan beberapa tanaman hias di dalam rumah ataupun pekarangan, ini juga bisa dibilang jadi salah satu cara dan juga solusi alami untuk menyejukkan udara sekitar. Well, ada beberapa jenis tanaman hias yang katanya sih emang pada dasarnya ngebawa sifat-sifat dan juga bisa menyerap hawa panas serta menciptakan suasana yang lebih tenang, adem, dan juga sejuk. That's why, dengan memilih tanaman hias yang tepat, ternyata ini juga bisa jadi langkah pas untuk membuat hunian terasa lebih sejuk di saat cuaca yang terik banget kayak hari ini. Yang pertama nih teman berdua, kalau kita ngeliatin dari data dan juga beberapa jenis tanaman yang diuraikan sama Times of India, katanya sih ada beberapa tanaman hias di dalam ruangan ataupun luar ruangan yang pada dasarnya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga adem ya. Jadi tanaman-tanaman hias ini punya fungsi selain menambah nilai estetika dalam sebuah ruangan, tentunya bisa menyerap panas yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada Palem Areca. Jadi ini tuh bisa dibilang salah satu tanaman yang kalau di Indonesia lebih dikenal dengan palem kuning nih teman pro 2, yang merupakan tanam hias yang cukup populer juga sih, karena tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsis luteensis ini juga katanya memiliki sifat mendinginkan. Jadi tanaman tersebut pada dasarnya bisa membantu mengurangi kekeringan di ruangan tertentu dengan melepaskan kelembapan yang ada. Karena si palem kuning ini juga bisa dibilang salah satu tanaman yang cara perawatannya cukup mudah gitu ya teman pro 2. Jadi hanya saja harus mendapatkan banyak sinar matahari tapi gak langsung, supaya bisa tetap tumbuh subur. Dan yes, quite, ini juga bisa dibilang salah satu tanaman yang mudah banget dirawat, jadi mudah didapatkan juga untuk kita semua yang ada di Sulawesi Utara secara khusus gitu ya. Kalau misalnya kamu juga nyaut kalau si palem areca ini tuh jadi salah satu tanaman yang cukup sulit untuk didapatkan di oras seperti ini teman berdua, mungkin kamu juga bisa memanfaatkan salah satu tanaman yang tentunya lebih mudah untuk didapatkan dari palem areca, yaitu lidah buaya. Yang tentunya ini juga bisa dibilang jenis tanaman hias yang tentunya bakalan cocok untuk diletakkan di dalam ruangan gitu ya teman berdua, karena selain menambah nilai estetika, aloe vera ini juga dapat menyerap panas dan membantu membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Jadi si lidah buaya ini tuh bakalan tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan gak membutuhkan banyak air. Jadi gak heran sih kalau misalnya tanaman ini bakalan subur di daerah panas kayak beberapa titik yang ada di Sulawesi, terus udah gitu juga Kalimantan, dan beberapa tempat yang ada di Sumatera juga gitu ya teman pro 2. Ya mungkin ini juga bakalan jadi pilihan yang pas kalau misalnya di sekitar kamu juga ada lidah buaya, langsung aja diangkut. Tapi jangan ambil punya orang teman berdua. Ya mungkin ini juga bisa dibilang tanaman berikutnya yang satu ini bakalan jadi pilihan yang pas, karena lidah mertua selain juga bisa membuat hati tenang dan juga adem, bisa bikin udara sekitar terasa adem teman berdua. Karena tanaman lidah mertua ini yang tentunya juga kayaknya udah dikenal sama ibu-ibu di luar sana yang hobi banget menghias dan juga merawat tanaman, kayaknya si lidah mertua ini juga hampir mudah
bukan hampir mudah sih, emang hampir bisa ditemukan di mana aja gitu ya teman berdua, karena kemampuannya yang menyaring udara kotor, terus udah gitu juga taman ini yang melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya tuh jadi salah satu hal yang cukup bikin dia populer. Dan bukan hanya dari keindahan dia dalam menambah nilai estetika, tapi juga secara fungsi gitu ya teman berdua, karena si tanaman hias ini juga cukup diminati juga untuk kalangan orang-orang Indonesia yang tentunya juga punya sifat untuk mendinginkan, dan lidah mertua sendiri juga cukup mudah untuk dirawat dan gak perlu terlalu sering disiram. Jadi aman-aman aja untuk kamu taruh di dalam rumah dan juga di luar rumah, bakalan tetap pas dengan segala bentuk dan juga bisa dibilang fungsinya yang utama ya teman berdua. Yang intinya kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya kira-kira apa aja sih selain beberapa tanaman yang udah Arya spill tadi, jadi selain palem areca, lidah buaya dan juga lidah mertua, ada peace lily juga yang bisa dibilang tanaman yang menyerap panas di dalam ruangan, dan kurang lebih sama halnya dengan beberapa tanaman-tanaman sebelumnya, ini juga jadi salah satu tanaman yang tidak begitu ribet untuk dirawat, tapi untuk penyiramannya sendiri juga harus cukup sering gitu ya teman bro. And then ada pakis Boston, ada tanaman anggur juga, ada English Ivy, dan juga beberapa tanaman-tanaman lainnya yang kayaknya juga makin kesini makin banyak tanaman-tanaman yang emang pada dasarnya makin dicari karena fungsinya gitu ya teman berdua, bukan hanya sekedar menambah nilai estetika. Jadi yang paling pasti kalau misalnya beberapa list tanaman udah ada di rumah kamu, mungkin jangan sampai salah cara perawatannya aja gitu ya teman berdua, biar bisa awet dan biar bisa kamu dapat rasakan semua aspek dan juga manfaatnya. Jadi kalau misalnya udah dipakein semua tanaman-tanaman tapi masih kurang adem, kayaknya harus ditambahin lagu yang satu ini biar makin adem teman-teman.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Teman terbaik kamu.

Masih terus run di waktunya santai siang barengan sama Arya yang masih bakal nemenin kamu di siang hari yang panas banget kayak gini, sambil cari lagu yang pas yang kira-kira cocok untuk nemenin dan juga ngademin hati dan juga isi kepala kamu yang mungkin di jam segini sedang benar-benar mendidih. Jangan sampai aja lah ya teman berdua, semuanya boleh panas tapi hati dan juga isi kepala harus dingin. Dan tentunya Arya juga masih bakal bacain requestan-requestan yang masuk, karena 30 minutes to go sebelum kita closingan dulu di Pro 2 Hitlist ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena semua lagu yang di request sama semua teman Pro 2 semuanya tuh direkap, disortir dari Pro 2 FM seluruh Indonesia, terus dipilih semua 20 lagu teratas yang paling banyak di request untuk lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu internasional. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga, karena jangan sampai aja lagu-lagu favorit kamu yang udah bela-belain kamu request terus-terusan di Pro 2 Hitlist tapi kayak turun dari chart atau bahkan justru out of chart, juga jadi salah satu hal yang cukup menyedihkan ya. Jadi jangan sampai aja, biarlah lagu-lagu favorit kamu terus berkumandang di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi sekarang juga kamu masih boleh gabung di 0851-988-9797 just in case lagu-lagu favorit kamu belum sempat diputerin. Yuk langsung aja dikasih tahu di sana dan spill nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Yang mau salam-salam ke siapa aja juga skuy, Arya bakalan puterin dan bacain spesial di Pro 2 Hitlist. Sama halnya di siang hari ini, kita mesti thank you buat Zulia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM jauh-jauh dari Jakarta tapi tetap bisa terhubung sama Pro 2 FM Manado berkat RRI Digital. Gokil. Katanya di siang hari ini mau sapa-sapa dulu semua teman Pro 2 di seluruh kota Manado sambil mau request lagu dari Angie Carvalho yang Remuk, dan katanya mau salamin juga ke di Angie seluruh Indonesia, semoga selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Amin. Yang paling pasti juga di sini masih ada yang request juga, kita mau say thank you buat Bonita yang lagi dengerin juga Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital. Katanya mau ngucapin selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di manapun berada, terlebih khusus mau sapa-sapa teman-teman Pro 2 FM Manado sambil mau salamin salam hangat ke kalian semua lewat lagunya Liodra yang Pura-Pura. Terima kasih ke Kak Arya. Terima kasih juga buat kamu Bonita yang udah gabung, dan jangan sampai lupa teman Pro 2 semuanya bisa kamu request sekarang juga dari DM juga boleh banget di @pro2 Manado, duanya pakai angka. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu ini bakalan jadi pilihan yang pas buat kamu, terlebih khusus yang kayaknya sedang mempersiapkan menu makan siang untuk kamu santap di hari Minggu yang cerah banget kayak gini nih teman Pro 2. Kira-kira kamu udah nyiapin apa nih teman Pro 2? Yang seger-seger, yang fresh-fresh, yang manis-manis, apalagi ya mungkin bisa jadi second choice dulu. Sekarang mah kita ngomongin soal kebutuhan dan juga asupan gizi yang benar-benar bakal ngasih kita energi yang prima untuk menghadang segala hal yang bakalan kita hadapi di sepanjang hari ini nih teman Pro 2. Dan gak cuma di hari ini, bahkan sampai ke hari-hari berikutnya juga, karena mengingat kesehatan itu tuh investasinya jangka panjang ya kan. Jadi alangkah baiknya semua yang bakalan kamu konsumsi hari ini pastikan apakah dia bakalan kasih manfaat kamu selama hari ini, besok dan seterusnya atau enggak. Kalau enggak mending skip dulu ya. Ya walaupun emang selera orang juga beda-beda di setiap harinya, tergantung suasana hati, tergantung cuaca juga, apalagi isi kantong di tanggal tua kayak gini. Bakalan jadi salah satu pertengkaran yang hebat juga tuh teman berdua, antara pikiran kamu dan juga isi perut. Tapi yang paling pasti ini juga bakalan jadi reminder ke semua teman berdua, sekaligus buat kamu yang benar-benar se-considering itu tentang hal apapun yang bakalan kamu konsumsi di setiap harinya. Karena yang satu ini bakalan jadi sebuah informasi yang tentunya bakal ngebuka pikiran kamu. Bakal ngebuka, kirain apa gitu ya teman berdua. Tapi ini kalau misalnya kan beberapa hari yang lalu kita sempat ngebahasin soal Taste Atlas yang ngasih rating ke beberapa makanan-makanan Indonesia, gak cuma Indonesia, makanan-makanan yang ada di seluruh dunia terkait dengan terbaik dan juga terburuknya. Kali ini kita juga masih bakal ngebahasin soal yang sama nih teman berdua, tapi kayaknya kita berpindah dulu, gak di makanan utama, tapi kuliner jalanan alias street food. Karena emang sampai dengan detik ini tidak menutup kemungkinan salah satu jajanan-jajanan yang ada di jalanan alias street food yang ada di Indonesia juga jadi salah satu daya tarik yang tentunya bisa memikat hati dan juga dahaga para pelancong-pelancong yang ada di luar kota dan juga luar negeri ya, of course teman Pro 2. Dan tentunya Taste Atlas juga baru-baru ini ngerilis daftar 96 kuliner jalanan alias street food Asia Tenggara yang katanya penilaiannya terendah nih teman Pro 2, berdasarkan ulasan pengguna yang dihimpun sampai dengan 16 Juni kemarin. Dan daftar tersebut lebih dari 12.577 penilaian yang masuk yang udah disusun secara rapi dengan sekitar 8.900 lebih ulasan dinilai valid sama Taste Atlas. Tapi menariknya di sini nih teman berdua, katanya sejumlah makanan yang masuk daftar ini bukanlah hidangan yang dianggap buruk atau tidak populer dari negara asalnya, melainkan beberapa di antaranya justru merupakan kuliner tradisional yang disukai para warga lokal tetapi dinilai cukup menantang bagi lidah sebagian orang karena bahan lah, karena aromanya, atau bahkan justru cara penyajian yang bisa dibilang out of the box. Emang iya teman berdua, karena sih kalau kata Taste Atlas, selain itu beberapa jajanan ekstrim ini bahkan

turut bertengger di peringkat awal daftar tersebut, mulai dari kepompong ulat sagu dan juga laba-laba goreng dari Kamboja, bahkan sampai dengan balut dari Filipina. Apakah Indonesia ada teman berdua? Yuk kita simak bareng-bareng. Well, kalau kita ngeliatin dari daftar yang ada nih teman berdua, posisi pertama diisi sama Hon Mai yang berasal dari Taste Atlas dari Thailand. Yang katanya sih si Hon Mai ini merupakan jajanan jalanan Thailand yang dibuat dari kepompong ulat sutra yang digoreng sampai dengan renyah. Dan ketika matang, cemilan ini juga biasanya dibumbui sama garam, lada, atau racikan saus khas pedagang dan juga asli dari Thailand aja lah ya teman berdua. Tapi walaupun terdengar ekstrim dari ingredients-nya sendiri, makanan ini juga ternyata cukup dikenal kaya akan protein dan dipercaya memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan manusia. Iya, teman berdua. Berikutnya dari Kamboja nih ada Aping yang tentunya kalau dengerin namanya sendiri tuh kayaknya agak cute-cute gimana gitu. Tapi siapa sangka kalau misalnya jajanan jalanan yang satu ini ternyata berbahan dasar laba-laba yang digoreng yang berasal dari kota Skuon, Kamboja yang dijuluki sebagai Spider Town. Bahkan umumnya ini juga menggunakan tarantula yang dibalut tepung lalu digoreng hingga garing. Ekstrim banget ya teman berdua, baru nomor dua nih. Tapi katanya sih hidangan ini kerap disajikan bersama dengan nasi, mie, atau bahkan rempah sebagai pelengkap gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya banyak banget orang yang mengkonsumsi ini sebagai side dish, karena kayak akan bumbu dan juga aroma itu benar-benar kuat banget. Jadi kayak semua orang juga gak pengen melewatkan momen dan juga menyantap ini bersamaan dengan nasi anget teman berdua. Kalau misalnya kamu juga pernah mampir ke Filipina dan mengkonsumsi beberapa jajanan jalanan mereka termasuk dengan balut, nasi balut ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal sekaligus kontroversial. Kenapa tuh? Ya emang sih teman berdua, karena kita ngomongin soal hidangan Filipina yang satu ini yang berupa telur bebek yang telah dibuahi dan dierami kemudian direbus hingga matang, itu tuh terdengar kinda extreme ya, karena balut tuh biasanya disantap langsung dari cangkangnya dan sering dibumbui dengan cuka, cabai, garam, atau perasan jeruk. Kalau misalnya kamu juga sempat lihat salah satu tren orang-orang yang sempat makan ini sebagai challenge di media sosial, ya mungkin kamu juga bakalan terchallenge gitu ya teman berdua, karena buat kita-kita orang Indonesia yang bisa dibilang juga ini jadi salah satu hal yang aman-aman aja, apalagi kalau misalnya santapan telur unggas gitu ya, itu tuh jadi salah satu hal yang bisa dibilang jadi comfort food orang-orang Indonesia. Tapi kalau balut sendiri gimana tuh teman berdua, menurut kamu kayak gimana, atau mungkin penasarannya sepenasaran apa teman berdua sampai-sampai bela-belain untuk pergi ke Filipina untuk menyantap kuliner yang satu ini? Tapi yang paling pasti kuliner berikutnya kita bakalan mampir kembali ke Thailand, karena kali ini juga Thailand menawarkan hoi tot yang bisa dibilang ini sih basically omelet gitu ya teman berdua, yang tentunya juga khas banget akan Thailand dan berisikan tiram, ada kerang juga, dan juga kombinasi keduanya ya, bahkan karena adonan telur dan juga seafood digoreng sampai dengan garing lalu disajikan bersama dengan beberapa side dish lainnya, ini juga jadi salah satu pilihan yang banyak banget disukai sama orang-orang lokal, terlebih khusus turis-turis mancanegara. Tapi don't know why, mungkin kita juga belum bisa menyelami pikiran dari Taste Atlas yang menilai, memberikan ratingan ini sebagai makanan-makanan terburuk dari Asia Tenggara gitu ya teman berdua. Karena yang berikutnya ini berasal dari Indonesia yang bisa dibilang merupakan hidangan tradisional dari Jawa Tengah juga, yang adalah buntil yang katanya sih ini terbuat dari parutan kelapa berbumbu yang dicampur sama ikan teri dan juga ada udang kering gitu ya, yang tentunya dibungkus dengan daun singkong, pepaya, atau bahkan talas. Bahkan bungkusan tersebut katanya dimasak juga perlahan dalam kuah santan berbumbu hingga menghasilkan cita rasa gurih dan juga meresap. Kalau kita ngeliatin visualisasinya tuh kayak langsung membuat kita pengen cepet-cepet ambil nasi hangat untuk menyantapnya secara berbarengan gitu ya teman berdua. Tapi ya lagi-lagi Taste Atlas tuh benar-benar susah untuk ditebak karena memberikan rating untuk beberapa makanan khas Asia Tenggara ini dengan angka-angka di bawah, bahkan bisa diklasifikasikan ke angka yang buruk juga. Tapi ya sudah lah ya teman berdua, yang paling pasti kita cintai aja kekayaan-kekayaan kita dari segi manapun, termasuk salah satunya makanan yang tentunya bisa kita santap dan dapatkan di mana saja, terlebih khusus
khusus buat semua teman Pro 2 yang kayaknya di hari ini craving semua yang seger-seger, semua yang asam-asam, semua yang pedes-pedes. Ditambah juga cuaca yang di luar bisa dibilang cukup suportif juga gitu ya. Kayaknya kita juga bakalan bisa melimpir ke beberapa destinasi dan juga wisata. Atau bahkan justru menikmati di rumah makan kesukaan kamu bersama dengan teman-teman kamu, keluarga kamu. Atau justru kamu yang pengen me time biar duit dan juga dompet gak boncos. Karena mengingat tanggal juga ya teman Pro 2. Yang paling pasti jangan sampai kamu skip aja jam makan siang di siang hari ini, biar kamu juga bisa tetap semangat menikmati sisa dan juga hari ini, bahkan sampai besok dan seterusnya, sambil tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena hari ini masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti. Dan for your information, untuk Pro 2 Hitlist udah resmi berakhir. Jadi aku mau say thank you buat semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan, udah request lagu juga, terlebih khusus buat kalian semua yang gabungnya pakai aplikasi RR Digital atau bahkan lagi streaming pakai radio monitornya di 97.7 MHz. Tentunya Arya masih bakal balik lagi sambil ngasih informasi-informasi terupdate, so don't go anywhere, cause I will be right back.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

pengingat yang bisa memotivasi kita semua untuk terus menjadi diri sendiri dan ngelakuin hal-hal apapun terbaik untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri ya teman berdua. Apalagi buat kamu yang dengan segudang resolusi di setiap bulannya. Ya emang sih di awal tahun tuh jadi salah satu momen yang pas untuk kita agendakan setiap resolusi kita, yang tentunya juga jadi salah satu hal yang kita dambakan mulai dari pola hidup sehat, terus udah gitu juga mengejar semua cita-cita dan apapun yang bisa kita kejar ya teman berdua. Dan tentunya sebagai anak muda ini juga jadi motivasi yang penting untuk kita punya masing-masing, terlebih khusus buat kamu yang kayaknya juga benar-benar se-considering itu dengan segala hal yang bakalan kamu hadapi di setiap bulannya. Karena tentunya di setiap gedebak-gedebuk yang bakalan kita jumpai itu kayak bisa dibilang ada-ada aja yang cukup nge-trigger kita untuk down, untuk drop dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Tapi justru di tengah-tengah gempuran habits-habits kayak gitu, banyak banget orang dan juga anak-anak muda, khususnya generasi Z, yang kayaknya juga membangun motivasi dan membuat semua hal-hal yang bisa dibilang cukup membuat mereka terpuruk tuh untuk jadi motivasi buat bangkit lagi, gak sih teman pro 2? Apalagi sekarang tuh kayak banyak banget orang-orang yang katanya juga mengobati luka-luka mereka dengan memulai hobi-hobi baru, dan juga bisa dibilang juga membangun semangat baru untuk memulai kebiasaan yang baru juga gitu ya. Jadi gak heran sekarang anak-anak muda yang katanya juga sempat melewati life after breakup dengan mencoba hobi baru kayak jogging track dan juga mencoba kebiasaan baru apapun itu lah ya teman berdua. Karena yang dulu tuh kayak kebiasaan anak muda untuk warawiri, terus udah gitu juga menikmati pesta sana sini, tapi sekarang udah enggak nih teman berdua. Karena generasi Z sekarang tuh benar-benar begitu sadarnya akan pola hidup sehat. Karena bayang-bayang yang cukup nge-trigger orang-orang pada masanya kayak lampu kelap-kelip, alkohol di sana-sini, musik keras-keras, dan juga zat-zat adiktif lainnya yang bisa dibilang juga jadi salah satu habits dan rutinitas ketika malam minggu atau mungkin justru di setiap akhir pekan gitu ya. Dan slow but sure, perlahan-lahan tuh habits dan kebiasaan atau bahkan culture tersebut udah mulai bergeser, dimana ingar-bingar pesta yang dulunya rame banget kini perlahan menjadi jogging santai, pilates, bahkan sampai dengan padel. Ya mungkin bagi sebagian Gen Z sih teman berdua, bersenang-senang tuh gak lagi harus identik dengan ingar-bingar pesta malam yang tentunya bakalan bikin kamu pulang sampai dengan pica pagi. Terus udah gitu juga rasa lega bakalan kamu temukan sekarang lewat rasa keringat, rasa capek, dan juga jalan kaki, atau bahkan justru tubuh yang terasa lebih ringan setelah bergerak gitu ya teman berdua. Karena kalau kita ngeliatin dari beberapa komentar-komentar netizen yang benar-benar cukup kepacu dengan statement, beberapa statement yang mengemukakan kalau misalnya anak-anak Gen Z sekarang tuh emang begitu sadarnya akan pola hidup sehat gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu ngelihat olahraga sebagai salah satu tren FOMO alias fear of missing out, well gak apa-apa juga sih selama dia bisa ngasih dampak yang positif buat kita-kita anak muda ya kan. Karena dengan kita melakukan beberapa hal yang bisa dikatakan FOMO alias memulai kebiasaan baru dalam pola hidup sehat,

tanpa kita sadari kita juga bakal nge-influence orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sadar juga gitu, untuk ikutin sama-sama, untuk sadar tentang menerapkan pola hidup sehat sedari sekarang tuh penting sekali. Karena lagi-lagi pola hidup sehat tuh bakal jadi investasi jangka panjang. Jadi buat kalian semua yang justru manifesting dari awal tahun untuk dapetin body goals, untuk bisa ngejalanin pola hidup sehat dan hanya sekedar manifesting, jadi jangan sampai stuck di situ aja, melainkan kita juga bisa merealisasikannya segera mungkin, as soon as possible, nggak perlu nunggu hari ini, nggak perlu nunggu besok dan seterusnya, which is from now on kita juga bisa ngelakuin apa aja untuk menjaga pola hidup sehat dan memulai semua hal yang baru, biar kita juga bisa tetap bersemangat di setiap bulannya untuk kejar-kejaran sama resolusi kita di setiap tahunnya. Jadi jangan sampai aja lah ya, teman berdua, kamu down dengan keadaan sekitar, dan ingat Gen Z itu harus kuat, mentalnya tahan banting banget. Jadi sebisa mungkin jangan sampai lengah dengan keadaan yang ada di sekitar kita, dan yuk bangun pola hidup dan juga gaya hidup yang sehat demi dan untuk menunjang kinerja dan juga profesionalitas kamu di setiap waktunya. Karena hari Senin nanti tentunya juga bakalan banyak gedebak-gedebuknya, apalagi ini juga udah di fase end of month nih Ken. Jadi tetap bersemangat aja buat semua teman berdua, sambil Arya masih bakal ngajakin kamu untuk singelong sama beberapa hit single, dan single yang satu ini bakal ngajakin kamu untuk makin semangat lagi di setiap kerjaan dan juga aktivitas kamu di siang hari ini, tentunya di waktunya santai siang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

bisnis yang mungkin sedang kamu usahakan menutup bulan Juni 2026 ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya sayang banget tidak ada kenangan manis yang bisa kamu kenang. Ya kayaknya ini juga bakal melengkapi kenangan dan juga semua yang manis-manis di sepanjang bulan ini ya. Walaupun ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang masih harus kita nantikan. Tapi setidaknya informasi ini juga bisa menutup bulan Juni dengan segala manis dan juga pahit di dalamnya ya teman Pro 2. Karena baru-baru ini Avatar The Last Airbender katanya setelah ngerilis trailer untuk season kedua, mereka juga mempersiapkan semua hal dan juga hal bisa dibilang kelengkapan-kelengkapan lah ya teman-teman berdua untuk live action yang bakalan lanjut ke season yang ketiga, yang bisa dibilang juga sekaligus ini bakalan jadi penutup atau final season untuk The Last Airbender sendiri gitu ya. Bahkan untuk proses produksi dari season tersebut katanya juga udah selesai dilakukan, di mana para pemain juga bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada bulan November yang lalu. Dan FYI aja, untuk season ketiga kali ini katanya bakal melanjutkan cerita dari akhir season kedua yang bakal berakhir dengan cliffhanger besar gitu ya teman Pro 2. Jadi istilahnya pada penutup season kedua ini nih, si Aang bakal berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Bahkan kondisi Aang juga bisa dibilang sebagai sebuah kondisi yang berpotensi bakal ngasih dampak besar gitu ya untuk Avatar Cycle in general. Bahkan selain itu, Zuko yang sebelumnya juga berpihak pada Aang dan juga kelompok geng bakal kembali melakukan sebuah pengkhianatan teman berdua. Dan sebenarnya ini bukan bisa dibilang sebagai spoiler ya, karena basically udah ada dan tertera untuk sinopsisnya sendiri. Jadi for your information, buat kalian yang belum sempat liatin di Turum by Netflix, per kemarin hari alias 27 Juni memasuki season ketiga juga, Aang bakal menghadapi tantangan mental yang cukup berat juga, di mana dia bakal diperhadapkan dengan kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang tentunya juga bakal mengakhiri siklus Avatar sendiri gitu ya. Bahkan situasi ini tentunya bakal membuat jalan cerita semakin menegangkan, semakin penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, bahkan ketidakpastian di dalamnya gitu ya. Bahkan tim produksi diketahui juga udah nyiapin alur cerita di season ketiga sejak tahap awal pengembangan series ini gitu. Dan untuk arah cerita di final season ternyata juga udah direncanakan sejak ruang penulisan di season yang pertama, sehingga transisi untuk season pertama dan kedua, or even dari kedua dan ketiga, ini tuh udah disiapin secara matang-matang. Dan dalam final season ini karakter Azula katanya disebutin untuk mendapatkan porsi cerita yang lebih besar dan juga lebih penting, karena kita tahu sendiri udah semakin berfokus kepada negara api juga gitu ya teman berdua. Jadi untuk kisah lebih lanjutnya lagi, sekali lagi bisa kamu baca di www.rri.co.id. di situ tuh benar-benar kalian bisa dapetin informasi soal Avatar The Last Airbender dari season pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan gak cuma soal berita-berita hiburan yang bisa kalian dapetin di sana, di rri.co.id juga bisa kalian dapetin berita tentang gaya hidup, olahraga, hiburan, semuanya, terlebih khusus untuk bola dan juga Piala Dunia 2026, karena ada pesta bola dunia segmentasi khusus untuk Pildun di 2026 yang bakal nemenin kamu sampai tanggal 19 Juli mendatang. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan kamu bisa update semua informasi-informasi terkini di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 2 FM Manado, teman

Ultimate Produa from the one and only Jason Mresh with I'm yours, yang lagi nemenin semua teman Produa yang sedang menikmati, yang sedang menelusuri beberapa titik tertentu yang ada di Sulawesi Utara, yang kayaknya juga komplit banget ya teman Produa, ditemenin sama cuaca yang cerah berawan di sepanjang Sulawesi Utara termasuk Kota Manado dan sekitarnya untuk siang hari ini. Yang ngomongin soal Jason Mresh sendiri itu jadi salah satu hal yang cukup memotivasi sambil cukup bikin kita galau nih teman Produa. Kenapa galau? Karena kayak dalam waktu dekat ini kan Doi bakal menggelar konser di kawasan Asia secara khusus untuk 8 negara, tapi kayak sayang banget untuk Indonesia di skip nih teman Produa. Dan FYI aja, untuk Jason Mraz sendiri udah menggelar dan juga menginformasikan hal ini jauh-jauh sebelumnya, bahkan 2 atau bahkan 3 bulan yang lalu gitu ya, dan bakal melakukan konser di Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Bahkan jadwal konser tersebut mencakup negara tetangga terdekat dari Indonesia kayak Filipina di tanggal 27 Oktober, dan di Thailand ada di tanggal 29 Oktober, dan Malaysia tanggal 31 Oktober. Terus udah gitu juga bakal dilanjutkan untuk Taipei di November, terus udah gitu juga ada Hong Kong juga masih di bulan November sampai dengan tanggal 14 November.

0: bisa sambil jalan-jalan ke Kuala Lumpur aja ya, Syai. Karena untuk informasi lebih lanjutnya lagi, atau bahkan di tour yang bakalan digelar di tahun 2027, katanya sih dia bakalan melakukan konser dan bakal melimpir ke beberapa negara yang ada di benua Amerika dan juga Australia. Tapi pastinya kita tungguin aja yang bakalan diupdate di rri.co.id, karena di sana juga bakalan ngasih updatean-updatean terbaru soal musisi-musisi kesukaan kamu, teman-teman dua. Makanya jangan ketinggalan. Dan ya udahlah ya teman-teman berdua, sambil kita menunggu keajaiban Jason Mraz dengan segala konser dan kehektikannya, Arya masih bakal naikin semua teman-teman berdua untuk singalong sama lagu-lagu hits juga sampai menjelang jam 3 sore nanti. Ada informasi-informasi terupdate tetap di waktunya santai siang.
1: This is 97.7 Pro 2.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

97,7 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singolong bareng sama Perunggu with 33 kali. Ya mungkin jumlah yang sama ketika kamu mengupayakan semua hal yang baik di sepanjang bulan berjalan ini, atau bahkan justru bisa dibilang dari sehari itu bisa ada 2 sampai dengan 3 kali upaya pencobaan untuk kamu dengan segala upaya menyelesaikan beberapa hal, atau bahkan justru anything itu gitu ya teman Pro 2. Apapun itu, sebisa mungkin kamu memberikan semua yang terbaik untuk totalitas, profesionalitas, dan lain sebagainya. Dan paling tidak juga menunjang semua hal yang udah jadi resolusi kamu, rencana kamu, agenda kamu, sekecil apapun itu gitu ya. Ya paling tidak kamu juga udah siap banget secara mental untuk menghadapi segala gebrakan di bulan Juli mendatang. Tapi yang paling pasti ngomongin semua hal yang bakalan kita hadapi di bulan Juli. Ini juga jadi salah satu reminder terlebih khusus buat kalian semua yang udah setidak sabar itu untuk bulan Juli, karena makin kesini kita udah makin dekat juga dengan penjualan tiket konser Guns N' Roses yang dijadwalkan buka pada Kamis 2 Juli 2026. Bahkan penyelenggaranya nih teman Pro 2 katanya sih udah siap dari segala sisi dan juga aspek bersamaan dengan platform penjualan tiket yang udah memastikan seluruh persiapan produksi katanya sih dilakukan untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat. Bahkan Chief Strategy Officer atau CSO Tip-Tip mengatakan kepada pihaknya juga menurutnya memperhatikan secara khusus dari segi kesiapan sistem penjualan tiket ini bakalan jadi hal yang penting banget, karena langkah tersebut katanya dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan membludaknya calon pembeli saat penjualan resmi dimulai. Karena dia juga ngilasin kalau misalnya sampai dengan saat ini mereka udah nyiapin tim pendukung di belakang layar untuk memantau jalannya proses penjualan tiket, persiapan demi persiapan, dan salah satunya ketika mereka melakukan koordinasi bersama dengan salah satu vendor ternama juga gitu ya, yang tentunya juga beberapa kali bekerja sama dalam menyelenggarakan konser berskala besar. Plus disampaikan juga kalau misalnya pengalaman kolaborasi sebelumnya sih sebenarnya juga udah jadi modal penting ya teman Pro 2 dalam menghadapi tingginya traffic pembelian tiket konser internasional. Karena beberapa bulan terakhir ini kan kita tahu sendiri ketika tiketing udah dibuka secara umum, banyak banget tiket-tiket yang langsung bertebaran gitu ya, yang benar-benar langsung war tiket untuk musisi favorit kamu. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bakalan risk kan ya, walaupun seluruh tim bisa dibilang meningkatkan kewaspadaan agar proses penjualan bakal berlangsung aman, bakal berlangsung tertib dan juga sesuai dengan harapan gitu ya. Tapi segala antisipasi perlu dilakukan juga karena kita nggak tahu gedebak gedebuknya bakalan kayak apa nantinya teman Pro 2 ya. Karena memastikan seluruh merchandise juga dimulai dari Guns N' Roses yang bakal didatangkan langsung dari manajemen band ini juga bakalan jadi salah satu hal yang cukup bikin hektik. Tapi ya seluruh produk juga dijual kepada penggemar dipastikan merupakan merchandise resmi yang tidak diproduksi di Indonesia, karena mereka juga sempat menyampaikan ini dalam konferensi pers kalau misalnya keputusan tersebut pada dasarnya diambil juga untuk menjaga keaslian serta kualitas merch yang bakal diterima sama fans-fans di luar sana gitu ya. Dan menurut mereka penggemar musik rock juga sampai dengan saat ini punya perhatian tinggi terhadap kualitas dan juga originalitas produk yang mereka koleksi. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang disiapin secara mateng-mateng gitu ya. Yang paling pasti makin kesini makin seru ya untuk konser-konser yang ada di Indonesia, karena selain Guns N' Roses juga banyak banget musisi-musisi yang bakal melimpir di sepanjang bulan Juli nanti nih teman Pro 2. Tapi untuk Guns N' Roses baru untuk tiketingnya aja di bulan Juli, mereka konsernya nanti ya teman Pro 2. Semuanya informasi secara lengkap bisa kamu dapetin di rri.co.id. sambil menunggu semua musisi-musisi favorit kamu bakalan datang melimpir ke Indonesia untuk menggelar konser di sepanjang 2026.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: This is 97.7 Pro 2.

Soal konser kurang afdol kalau nggak seru-seruan bareng sama Harry Styles yang lagi ngajakin kita semua untuk singlong sama American Girls yang seperti yang kita ketahui ya teman berdua, doi juga sekarang kan sedang menggelar konser di beberapa negara yang ada di kawasan benua Eropa, dan tentunya di beberapa waktu yang lalu dia sempat mengalami sebuah insiden yang cukup menegangkan juga nih teman berdua, di mana ketika si Harry Styles ini tumbang di atas panggung karena konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium London. Ini juga bisa dilihat gitu ya ketika kamu juga sempat notice di sebuah postingan yang viral di medsos, Harry Styles tuh kayak sedang ngelakuin beberapa gerakan whale yang tentunya menjadi kesukaan para fans-fansnya gitu ya, dan ini juga menyemburkan air dari atas mulutnya yang dimana bisa kita saksikan di sela-sela lagu As It Was. Dia tuh benar-benar menikmati banget momen di atas panggung sampai akhirnya si Harry Styles ini tuh diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang gitu ya. Bahkan setelah terjatuh juga dia sempat menutup mulutnya, memegang perut, serta terlihat kayak ingin mengeluarkan air dari mulutnya, kayak pengen muntah gitu teman berdua. Dan kalau misalnya kalian juga sempat liatin dari video yang ada di medsos, terlebih khusus mungkin di TikTok juga cukup viral gitu ya, ternyata tuh kayak terlihat seperti kembang kempis, kayak sedang berusaha untuk mencari udara untuk bernafas gitu teman berdua. Yang mana di saat yang bersamaan kayak semua fans yang ada di situ langsung hektik, langsung panik juga. Dan ketika kejadian yang berlangsung sekitar 17 detik ini di atas panggung, si Harry Styles juga langsung bangkit dalam keadaan yang nunjukin kalau misalnya semuanya baik-baik aja dan melambaikan kepada seluruh penonton yang ada di sana yang sebenarnya juga di saat yang bersamaan udah panik dan dibikin was-was juga gitu ya teman berdua. Ya emang sih sampai dengan detik ini dari pihak Harry Styles atau bahkan manajemennya sendiri belum memberikan komentar tentang kejadian tersebut gitu ya. Kejadian yang cukup bikin semua orang yang ada di Wembley Stadium itu tuh cukup panik gitu ya teman-teman berdua. Bahkan kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya, sampai dengan saat ini si Harry Styles juga sudah kembali ke konser di lokasi yang sama pada hari berikutnya. Bahkan kejadian ini kayak saking cepatnya penyebarannya di media sosial gitu ya, banyak banget musisi-musisi yang juga turut prihatin dengan kejadian tersebut, atau bahkan justru seluruh penggemar yang ada di belahan dunia lainnya yang tentunya menantikan jadwal konser atau bahkan justru nanti menanti-nantikan aksi panggung dari Harry Styles justru dibikin khawatir dengan adanya kejadian tersebut. Karena si Harry Styles ini kan dijadwalkan bakal menggelar konser di London sampai dengan tanggal 4 Juli. Dan setelah itu dia juga bakal bertolak ke beberapa negara lainnya kayak Brasil, ada Meksiko juga. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengadakan 30 pertunjukan di Madison Square Garden di New York City. Aduh, hati-hati aja deh buat Bang Harry Styles. Semoga dalam semua gelaran tour kayak bisa main aman aja dan kurang-kurangin aksi-aksi yang sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, karena kayak bisa meng-hype semua penonton yang ada di event dan juga konsernya dia. Tapi kayak ya dengan adanya kejadian tersebut semoga bisa ditolerir aja dan diminimalisir aja karena demi keamanan dan juga keamanan bersama ya kan teman berdua. Yang paling pasti kamu juga bisa tetap pantengin karena terlebih khusus untuk Harry Styles yang belum mengkonfirmasi bakal melanjutkan turnya ke beberapa negara atau bahkan benua Asia, kita tungguin aja kepastiannya secara lebih lanjut lagi teman berdua, karena pastinya semua informasi-informasi terupdate sekali lagi bisa kalian dapetin di www.rri.co.id. dan tentunya sekali lagi kita masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti, dan don't go anywhere cause I'll be right back. Kita singlong dulu bareng sama salah satu hit single yang bakal nemenin kamu di siang yang cukup panas terik kayak gini nih teman berdua, makin panas makin berawan tapi kayak makin panas dan juga menyengat juga gitu ya. Tapi yang paling pasti kamu juga bisa tetap ngadem sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama Aria, so special buat semua teman berdua. This is Priceless.

This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? 24 hour kids music station.

7.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kalau ditanya mau jadi apa di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia kayak gini ya teman Produ, kayaknya pengen jadi pinter aja. Kenapa? Karena baru-baru ini kita dapetin informasi dan ya kita semua udah tahu lah ya teman Produ, kalau saingan kita sekarang gak cuma orang-orang yang benar-benar kita jumpai setiap harinya dengan prestasi yang benar-benar mumpuni juga, tetapi dengan AI yang tentunya juga bisa dibilang kecerdasan buatan yang benar-benar secerdas itu ya teman berdua. Tapi ya perlu diketahui juga, kita tentunya punya poin plus dalam segi insting, terus udah gitu juga apalagi ya. Nih teman berdua, kita dapetin kabar kalau misalnya si kecerdasan buatan alias AI ini kan udah lama bisa dibilang cukup dibikin khawatir sama orang-orang sekarang gitu ya, karena kita tahu sendiri mereka dengan segala kemampuan mereka katanya juga bisa menggantikan sejumlah pekerjaan yang ada, dan hal ini katanya juga bisa membuat banyak para pencari kerja di luar sana, bahkan sampai dengan fresh graduate, bahkan bisa dibilang most of all adalah generasi Z, bakalan makin sulit untuk menjadi pesaing atau bahkan justru mencari pekerjaan di dunia kerja gitu ya. Dan terkait dengan hal ini, salah satu pendiri Stripe, platform pembayaran online, Pak John Collison, dia tuh sempat ngasih statement yang rame banget juga di TikTok kemarin, yang ngasih solusi menurut dia tuh kayak mengambil dua jurusan kuliah sekaligus bisa jadi salah satu cara terbaik untuk menonjol di era AI alias take a double degree. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Well, kalau kita ngeliatin dari komentar-komentar netizen yang ada sih cukup pro kontra ya teman Pro 2, setelah Pak Collison ini juga ngasih tahu kalau misalnya kombinasi dua bidang ilmu yang berbeda pastinya dapat memberi keunggulan besar gitu ya bagi para pekerja muda di luar sana, dan hal ini terutama ketika teknologi membuat banyak banget proses kerja menjadi jauh lebih efisien, dimana dia percaya lulusan dengan dua bidang keahlian katanya bakal lebih siap nih untuk membangun karir yang sukses dan juga gemilang, dimana di tengah perubahan dunia yang terus menerus terjadi dipicu sama AI juga gitu ya, dan kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki spektrum keterampilan yang luas katanya menjadi modal penting untuk tetap relevan di era kayak gini nih teman Pro 2. Bahkan pencadangan Collison bukanlah hal baru gitu ya, dimana dia memberikan gagasan tentang pentingnya kita untuk berpikir lintas disiplin, yang mana udah lama digaungkan sama generasi toko bisnis sebelumnya gitu ya, yang bisa dibilang juga jadi salah satu motivasi untuk semua generasi Z di luar sana yang tentunya juga bisa dibilang benar-benar se-considering itu dengan passion kamu, dengan dunia pekerjaan yang kamu impi-impikan. Karena nih kalau misalnya kita ngomongin soal semua yang dibutuhkan, ya pastinya juga kita bakalan benar-benar memfokuskan diri kita ke sebuah bidang tertentu gitu ya. Tapi ya emang pada dasarnya pandangan serupa juga datang dari kalangan eksklusif dan juga eksekutif dari Silicon Valley, yang bisa dibilang juga salah satu presiden sekaligus pendiri perusahaan AI, menilai kalau misalnya keterampilan interpersonal katanya bakalan jadi salah satu hal yang penting dalam era kolaborasi dengan AI. Gimana tuh ceritanya? Well, kalau kita ngeliatin lagi nih teman berdua sama yang diuraikan, katanya para talent-talent yang bisa dibilang terus bermain di layar belakang atau bahkan justru yang ngambil ahli dari dunia pendidikan liberal arts yang biasanya mencakup humaniora, ilmu alam, sosiologi, bahkan sampai dengan seni, katanya ini bakal memiliki keterampilan yang paling lengkap untuk mencapai kesuksesan nih teman berdua. Karena pendidikan humaniora bakal memberi bekal yang lebih seimbang, karena AI kan udah sangat-sangat dikuasai sama bidang sains gitu ya, terus udah gitu juga ada teknologi, teknik, bahkan sampai dengan matematika. Jadi soft skill untuk kecerdasan emosional, soft skill untuk berkomunikasi, bahkan sampai dengan rasa ingin tahu bakal menjadi makin bernilai terhadap diri seseorang gitu ya teman berdua. Dan dia juga sempat nambahin nih sebagai akhir dari statement, yaitu untuk kemampuan berpikir kritis dan juga belajar bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain katanya bakal jadi lebih penting di masa depan dan bukan sebaliknya teman berdua. Ya mungkin ini juga setuju gak setuju ya, karena semuanya juga mau gak mau kita harus berhidup berdampingan dengan si AI ini. Ya walaupun emang pada dasarnya banyak banget hal yang cukup bikin kita struggling, tapi ada poin-poin plus yang bisa kita garis bawahi juga ya tentunya teman Pro 2. Dan semua hal yang bisa kita kembangkan menjadi value diri kita, terus udah gitu juga
self-improvement yang terus-menerus dilakukan, ini juga bakalan jadi salah satu semangat dan juga motivasi terlebih khusus bekal untuk kita bersaing di dunia pekerjaan yang makin kesini makin hektik. Jadi kita gak bakalan bersaing cuma sama orang-orang juga teman berdua, tetapi bersama dengan artificial intelligence. Tapi yang menurut kamu nih teman berdua bakalan jadi tips yang bakalan cocok untuk direalisasikan atau bahkan justru bakalan cocok untuk diimplementasikan untuk generasi Z, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara, bakalan kayak gimana nih teman berdua?

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih suruh-suruhan di waktunya santai siang dan kita sing along bareng sama Bofu with Bibedubi with Deathbed, lagu yang cukup ikonik pada masanya ya teman berdua. Namun kita semua di menit ketiga lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah and one hour to go buat seru-seruan di waktunya santai siang. Dan di sejam yang tersisa ini kita bakal pastikan semua informasi terup to date terlebih khusus dari dunia olahraga dan juga entertainment bakalan area spill buat semua teman berdua yang dari tadi juga udah stay tune dan masih nungguin kira-kira ada berita bahagia apa lagi nih. Hai, tenang aja teman berdua, kali ini kita bakal nge-spill kabar bahagia terlebih khusus buat kalian semua yang tentunya juga memegang bendera Argentina, Austria dan juga Aljazair yang memberikan kepastian di hari ini ya teman berdua, karena Argentina yang memastikan status juara di grup J setelah mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 di Dell Stadium pada hari ini. Dan tentunya kemenangan tersebut memastikan Argentina meraih 9 poin sempurna dari 3 pertandingan fase grup Piala Dunia. Keren. Bahkan 3 gol Argentina yang dicetak sama Giovanni di menit ke-19, terus Lautaro juga di menit ke-31, dan the one and only King the Goat Lionel Messi di menit ke-80. Meanwhile untuk Yordania hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Moussa di menit ke-55 pada babak kedua ya. Dan Lionel Messi yang mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua laga ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar menegangkan banget. Bahkan Messi yang masuk menggantikan Lautaro yang sebelumnya mencetak gol melalui penalti juga jadi salah satu momen yang tentunya cukup dramatis di lapangan tadi ya. Bahkan ketika Argentina menutup fase grup dengan 8 gol dan hanya kebobolan sekali sepanjang turnamen grup juga jadi salah satu hal yang bikin semua penggemarnya dan semua pecinta dan bahkan orang-orang yang excited banget sama Piala Dunia kali ini tuh benar-benar se-excited itu gitu ya. Bahkan buat kalian semua yang benar-benar menantikan fase babak 32 besar yang tentunya udah kita dapatkan kepastiannya ya teman Pro 2, karena tentunya di pertandingan yang digelar di hari ini juga selain Argentina melawan Yordania ada Austria versus Aljazair juga, yang mana bisa dibilang memastikan kelolosan setelah bermain imbang 3 sama di Kansas Stadium pada hari ini. Dan Austria juga lolos sebagai runner up di grup J dengan mengoleksi 4 poin setelah fase grup ini udah selesai gitu ya. Bahkan Marco yang membawa Austria unggul pada menit ke-28 juga melalui gol pembuka babak pertama jadi salah satu hal yang cukup apik juga di pertandingan pagi tadi. Dan Rafik Belgali juga kemudian menyamakan kedudukan pada akhir babak pertama yang tentunya juga menjaga peluang dari Aljazair untuk lolos gitu ya. Bahkan sampai dengan Marcel kembali membawa Austria unggul pada menit ke-55 melalui serangan cepat di babak kedua sampai dengan Riyad yang membalas 5 menit kemudian untuk menyamakan kedudukan bagi Aljazair pada pertandingan tersebut. Benar-benar hektik dan juga sengit banget lah ya teman Pro 2 di match tadi pagi. Dan Mahrez yang kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-90+3 dan membawa Aljazair unggul untuk sementara waktu. Dan Sasa yang menyelamatkan Austria melalui gol penyeimbang pada penghujung pertandingan ini jadi salah satu hal yang memastikan Austria lolos ke babak berikutnya ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang penasaran untuk segmen berikutnya, karena kita udah di tahap 32 besar, gokil. Dan tentunya buat kalian semua yang menanti-nantikan di tanggal 29 Juni nanti bakalan jadi pembuka untuk 32 besar dan dimulai dari Afrika Selatan bersanding dengan Kanada di pukul 1.00 waktu Indonesia bagian barat, jadi untuk waktu Indonesia bagian tengah di pukul 2 dini hari. Dan tentunya jangan sampai kamu juga melewatkan momen yang satu ini, karena ini juga bakal jadi penentu keseruan di sepanjang 32 besar. Kira-kira bakalan seseru apa? Nantiin aja teman Pro 2, karena hari masih bakal balik lagi sambil seru-seruan bareng sama kalian semua di waktunya santai siang.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Ready for our hit music station.

semua pendukung Skotlandia ya, teman Perdua yang tentunya juga cukup ngikutin soal drama yang terjadi setelah Eric Steve Clark bersama dengan timnas Skotlandia yang resmi berakhir usai menjalani laga di Piala Dunia 2026. Karena si pelatih berusia 62 tahun ini katanya juga udah memutuskan dan memastikan dimana dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah Skotlandia dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karena keputusan tersebut juga diumumkan beliau ketika Skotlandia yang tidak berpeluang untuk lolos ke fase berikutnya gitu ya teman Perdua. Karena hasil kemenangan Kroasia dan juga Ghana membuat The Charlton Army ini dipastikan tersingkir dari persaingan. Karena Skotlandia yang sebenarnya juga mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti. Tapi kayak di end of the day hasil itu harus dinilai belum cukup meyakinkan karena mereka gagal memperbaiki selisih gol yang menjadi salah satu penentu dalam klasemen berjalan gitu ya. Dan proses yang cukup panjang juga cukup menentukan di mana performa Skotlandia yang cukup merosot dan kekalahan 0-1 dari Maroko tentunya juga jadi salah satu hal penentuan, apalagi setelah dibantai Brasil 3-0 membuat mereka yang hanya bisa mengoleksi 3 poin yakni enggan selisih gol minus 3 nih teman Perdua, sehingga gagal untuk masuk dalam daftar tim peringkat ketiga terbaik. Dan gak lama setelah itu Bapak Clark juga langsung memilih mengakhiri pengabdiannya yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Padahal Pak Clark ini juga baru aja memperpanjang kontraknya ya bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia untuk 4 tahun ke depan. Tapi ya mungkin dengan kenyataan yang pahit ini, dia juga mengambil keputusan yang cukup berat tanpa pertimbangan yang begitu panjang gitu ya teman Perdua. Karena dalam pernyataan perpisahannya sendiri, Clark ini menyampaikan pesan emosional yang mana juga menunjukkan kepada, ditujukan kepada para pemain yang selama ini juga menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya bersama dengan tim nasional Skotlandia. Karena menurut Clark sendiri, para pemain Skotlandia layak untuk mendapatkan semua pujian dan juga kekaguman atas permainannya di Piala Dunia 2026. Dan kepergian beliau juga menjadi momen yang emosional ya bagi semua sepak bola dan juga semua yang bisa dibilang pendukung Skotlandia dari mana aja lah ya. Karena di bawah kepemimpinannya, timnas mereka juga berhasil kembali tampil di 2 edisi Piala Eropa dan mengakhiri penantian panjang tampil di Piala Dunia sejak 1998. Tapi ya mau gimana lagi ya teman Perdua, beliau juga udah mengambil keputusan ini dan kita juga harus support aja tanpa harus menjatuhkan pihak manapun. Tapi yang paling pasti, kalau misalnya kamu juga penasaran kira-kira siapa aja yang bakal bersanding malam hari nanti atau mungkin besok, lusa, dan seterusnya, karena FYI aja, untuk semua jadwal hasil Piala Dunia 2026 bisa kalian saksikan di segmentasi Pesta Bola Dunia 2026 yang ada di www.rri.co.id. dan yuk dicek sekarang juga teman Perdua, biar kamu nggak ketinggalan.

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut frappes, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info.

vibesnya langsung jadi galau ya teman Pro 2, langsung sedih banget juga. Terlebih khusus buat kalian semua yang mungkin menantikan sebuah kabar bahagia, tapi ya nyatanya yang kita dapatkan baru-baru ini jadi kabar yang cukup mengejutkan juga sih teman Pro 2. Karena setelah dari grup 5050 yang mengumumkan bakalan memberikan dan juga melakukan world tour di beberapa kawasan Asia, mereka ternyata dalam beberapa hari terakhir juga sempat jadi trending topic di media sosial karena setelah mengumumkan perubahan jadwal konser yang bakalan digelar di Asia sepanjang tahun 2020 ini, yang ternyata juga bukan hanya sekedar perubahan yang terjadi, bukan sekedar perubahan jadwal dan reschedule dan lain sebagainya, tapi ternyata di dalamnya ada pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Karena kalau kita ngeliatin dari Sumpi sendiri yang menyampaikan kalau misalnya si konser Still the Bubble 2026 dari 5050 Asia Fan Court Tour ini telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang dari rutenya sendiri. Dan yang semulanya dijadwalkan bakalan tampil di Jakarta pada tanggal 11 Juli dan Kuala Lumpur tanggal 19 Juli, dilanjutkan di Manila tanggal 25 Juli dan Korea Selatan pada tanggal 1 Agustus nih teman Pro 2, terjadi perombakan jadwal di dalamnya, yang mana ketika udah direvisi grup yang beragotakan Kina, Moon, Yewon, dan juga Athena ini katanya bakal memulai tur konser mereka di kota Seoul. Bahkan Hello Life juga sempat memberitahukan kalau misalnya pertunjukan grup di Filipina yang rencananya bakal dilaksanakan gak lama setelah Seoul dan juga konser di Malaysia ditunda sampai dengan paruh kedua di tahun 2026. Bahkan rencana pertunjukan 5050 di Indonesia sendiri ternyata udah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan teman Pro 2. Dan dari pihak mereka sendiri menyatakan kalau misalnya informasi lebih detail ini mengenai tanggal dan juga tempat pertunjukan 5050 dalam rangkaian tur Asia bakal segera diumumkan di saluran-saluran informasi resmi mereka. Ya walaupun memang sampai dengan detik ini masih belum ada kepastian apa-apa atau mungkin justru klarifikasi dari pihak manajemen dan juga promotor yang tentunya juga turut ambil alih dalam pagelaran konser mereka di sepanjang Asia tahun 2026 kali ini gitu ya teman Pro 2. Tapi ya mau tidak mau kita harus menerima kenyataan kalau emang ini juga udah fix, bahkan dari promotor juga udah memberikan sekitar 1 sampai dengan 2 permohonan maaf kepada semua yang udah membeli tiket dan juga semua orang yang benar-benar se-excited itu untuk menunggu 5050 melimpir ke Indonesia gitu ya teman Pro 2. Dan informasi lebih lanjut atau mungkin klarifikasi secara detail kita tungguin dari pihak manajemen resminya mereka aja gitu ya teman Pro 2, tanpa harus memberikan spekulasi-spekulasi yang enggak-enggak. Jadi lebih baik kalau misalnya kamu gak bisa singelong bareng sama 5050 di konsernya mereka, yuk singelong aja di Pro 2 FM, karena sekarang Arya bakal ngajakin kita semua untuk singelong. This is 5050 with Starry Night.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ini teman berdua, kamu udah menemukan aktivitas yang pas untuk memaksimalkan weekend terakhir kamu di bulan Juni 2026. Well, jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan kamu dengan minum air putih yang cukup, biar kamu juga tetap bisa konsentrasi di tengah-tengah aktivitas, atau bahkan justru kamu yang menikmati weekend sambil jor-joran sama kerjaan. Cakep. Jangan sampai overwork aja lah ya teman berdua. Kerja di weekend tuh jadi salah satu hal yang bisa kamu maksimalkan juga, karena daripada leha-leha ya kan. Dan yang paling pas pasti bakal jadi reminder ke semua teman berdua, biar kerjaan kamu di hari Senin besok alias di end of month tidak begitu menumpuk-menumpuk banget gitu ya, setidaknya udah kamu cicil dari hari Minggu ini. Tapi ingat, jangan sampai lupa juga untuk selalu jaga kesehatan kamu dengan mengatur pola tidur yang tidak berantakan, alias jangan sampai kamu kurang tidur dengan aktivitas dan juga kerjaan, bahkan dengan pola hidup sehat yang paling kamu maksimalkan. Jangan sampai lupa teman berdua untuk selalu reminder ke diri kamu sendiri dengan take a notes untuk beberapa detail-detail kecil, biar gak ada yang kelewat. Karena Arya juga mengucapin terima kasih banyak ke kalian semua, karena sebenarnya masih pengen lama-lama bareng sama semua teman berdua, karena sayang sekali waktu kita kayaknya mepet banget ya say. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman berdua yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini. Dan tentunya segmen berikutnya kita bakal ngajakin semua teman berdua untuk seru-seruan di sore ceria yang bakal diawali juga sama Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Jadi pastikan kalian gak usah gontak ke di channel, stay tune aja terus di sini, karena kita bakalan sama-sama cari tahu kira-kira lagu-lagu apa aja yang ada di Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di sepanjang minggu berjalan ini di jam 3 sore nanti bareng sama Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan sampai lupa untuk download juga aplikasi RRI Digital. Dan sekali lagi terima kasih banyak semua teman Pro 2, selamat ngelanjutin aktivitas di hari ini, semoga jadi hari yang menyenangkan buat kalian semua. Thank you, dan kita ketemu lagi. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hits Music Update.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Perdua FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Perdua FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: seminggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13 itu dia Liona dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liona ini bisa naik lagi atau justru harus terhapus dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Blast dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Rabun Jauhnya Teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

dia sesi potret dari ML featuring Ari Lesmana. Sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

0: Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Sebagai ganteng banget sih. Pakai ditanya.

0: pertandingan 1000 kali, sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mamprodua Ariel Raisa Mendengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 29 Channel. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion Change, dan juga Orang Pertunjukan. Ya, nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza. Ya, kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Feasters.
1: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1852 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya. December dengan Homebreaker di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 Ali Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Ines Firo dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini. Nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sinéad Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce.

0: Ceria Weekend.
1: Story Ceria Weekend.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

Iya, Teman Radio, balik lagi ke studio Pro 2 Mario, teman terbaik kamu. Setelah kurang lebih tadi 2 jam kalian dengerin Indonesia dan International Top 20 dari RRI Pro 2 Jakarta. Gimana ya, lagu favorit kamu jadi jawara ya sih Teman Pro 2? Pasti banyak banget tadi kalian udah dengerin kejutan-kejutan single-single yang kayaknya biasa kalian request di sini ya. Makanya kalau misalnya lagu favorit kamu belum masuk di top 20, nanti request aja ke sini terus gitu Teman Pro 2, biar bisa masuk di minggu atau pekan depan untuk masuk di top 20 Indonesia atau internasional nanti ya. Oke, selamat sore lagi buat kalian semua dan selamat menikmati hari minggunya Teman Pro 2. Semoga hari pekan kamu hari ini berjalan seru dan pastinya banyak cerita-cerita yang bisa dibilang unik dan menggembirakan hari ini ya. Kayaknya hari ini memang masih punya cukup banyak waktu buat kamu recharge lagi sebelum nanti memulai kegiatan aktivitas di besok hari, udah Senin lagi ya. Buat yang lagi jalan-jalan, yang lagi nongkrong bareng teman-teman, kumpul keluarga, atau sekedar santai aja di rumah ya, sore ini aku siap untuk menemani Teman Pro 2 bareng Lydia Ekaristi pastinya dengan berbagai informasi menarik, lagu-lagu yang udah aku siapin juga yang pastinya hits dan keren, dan kita bakalan ngobrol juga ya. Jadi selamat menikmati sisa akhir pekannya Teman Pro 2 di sore hingga menjelang malam nanti ya, sampai jam 7, dan pastinya tetap stay tune aja di sini bareng Lydia Ekaristi di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Aku masih bakalan kembali dengan updatean informasi buat Teman Pro 2.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

Nah, teman Pro 2, di tengah aktivitas kita di akhir pekan ya, ada berbagai informasi terlebih khusus yang terjadi di Kota Manado ya. Mengikuti beberapa informasi yang terjadi di sekitar kita, tuh banyak banget yang menyampaikan kabar mengenai peristiwa kebakaran yang emang benar-benar terjadi ya, entahlah di kondisi pagi, siang, sore, bahkan pun malam hari, yang pastinya menjadi perhatian kita sebagai masyarakat gitu ya. Karena baru-baru aja ya, ada terjadi dua kebakaran dalam rentang sekitar 2 jaman di Kelurahan Masing Kecamatan Tuminting dan juga di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado ya. Menurut informasi yang didapat ada korban jiwa gitu teman peradua, dan ada juga beberapa korban luka bakar gitu teman peradua, dan pastinya sedih banget ya kalau dengerin hal seperti ini gitu ya. Ada yang sampai kehilangan anggota keluarga gitu teman Pradua, ada yang masih mengalami luka dan pastinya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, penting banget untuk cuaca juga yang kayaknya panasnya lumayan banget gitu di luar sana teman Pradua. Kita harus hati-hati banget, entahlah kita di rumah atau emang mau keluar atau lagi ada di luar rumah, harus tetap memperhatikan ya untuk kondisi rumah yang mungkin sementara kita tinggal atau bakalan kita tinggalin gitu teman Pradua ya. Karena ada beberapa juga cara utama untuk mengurangi resiko ataupun menghindari resiko kebakaran rumah gitu ya. Jangan sampai kita memicu beberapa hal yang mungkin nantinya menyebabkan yang namanya kebakaran di rumah teman peradua ya. Nah, sedikit informasi yang bisa aku ingetin dan bagikan juga untuk teman peradua pencegahan kebakaran rumah ya. Seperti soal kelistrikan nih teman peradua ya. Dan kalau misalnya kalian lagi di rumah atau mau meninggalkan rumah, mending hindari beban yang berlebih untuk kelistrikan. Jadi jangan sampai menumpuk colokan atau steker listrik ya secara bertumpuk di satu titik, terutama untuk alat berdaya tinggi. Nah, selain itu juga teman peradua, kalian harus memastikan semua kabel dan peralatan listrik itu punya label standar nasional Indonesia ya, jadi SNI, dan tidak ada yang terkelupas gitu teman peradua ya. Selain itu kalian tuh harus segera ganti stop kontak kalau ataupun saklar ya yang mungkin terlihat menghitam atau agak sedikit longgar gitu teman peradua ya. Mungkin dari hal-hal kecil gini aja kita bisa mengurangi atau menghindari yang namanya resiko terjadi kebakaran. Nah, selain itu juga kalian bisa mencabut semua alat elektronik yang gak digunakan ya. Kayak kalau kita keluar tuh, walaupun emang stop kontaknya tuh udah dimatiin lah istilahnya, tapi mendingan dicabut-cabut aja kabelnya ya. Kayak kipas angin, TV, ataupun charger. Apalagi nih charger handphone tuh paling sering kelupaan ya sebelum tidur ataupun meninggalkan rumah. Nah, untuk kamu yang misalnya tipe-tipenya itu masak sendiri di rumah gitu teman peradua ya, jangan sampai kalian tuh meninggalkan yang namanya kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan orang rumah, terutama saat kalian sedang memasak. Nah, biasanya kan kalau udah selesai memasak tuh kita ada, ya namanya manusia lah ya teman peradua, kadang lupa gitu ya, terus gak dimatiin ya, dicek lagi lah teman peradua. Kalau kamu tipenya orang memang pelupa, mending di sekitar di sekitar wilayah adanya kompor, mending ditaruh tulisan deh, jangan lupa matiin kompornya, ya kan teman peradua ya, daripada terjadi sesuatu, mendingan kita lakukan hal pencegahan gitu ya. Dan yang paling penting juga yang pakai gas ya, periksa juga regulator gasnya supaya terpasang erat, gak ada yang bocor, dan bisa dan harus banget ganti selangnya secara berkala ya, supaya memang terjaga lah istilahnya. Dan hindari ada kain-kain deket-deket kompor gitu teman peradua, kertas-kertas atau plastik yang deket-deket sama kompor ya. Kalau emang kalau kamu pengen tulis nih, jangan lupa periksa kompornya lagi. Mungkin ditempelin aja di kulkas kali teman peradua, atau di area-area yang lumayan jauh yang bakalan kalian lewatin setelah kamu dari dapur gitu. Kan kalian yang memperhitungkan semuanya gitu teman peradua ya. Nah, selain itu teman peradua, kalau misalnya ini adalah situasional ya, kalau misalnya kamu tuh di rumah tiba-tiba lampunya padam, lampu mati, apa mungkin terasa banyak nyamuknya, terus kamu pasang lilin dan obat nyamuk, pastikan lagi ya itu agak sedikit jauh dari yang namanya kain-kainan kayak gordeng, kasur atau kertas ya teman peradua, dan selalu menggunakan alas keramik atau kaca yang lebar ya. Terus kalau kalian adalah
tipe orang yang mungkin perokok ya, biasanya ngerokok di rumah ya, terutama untuk kamu-kamu yang mungkin merokoknya tuh sebarang tempat aja dibuang gitu teman Pradua. Kalau emang mau dibuang, pasti aja untuk rokoknya tuh udah mati beneran gitu teman Pradua ya. Jangan sampai pas dibuang terus misalnya di tempat sampahnya tuh ada kertas dan lain sebagainya ya, nanti apinya tuh maka bakalan muncul gitu teman Pradua ya. Dan hati-hati juga saat membakar sampah, apalagi kondisi di luar sana kan lumayan panas dan berangin gitu teman Pradua ya. Terus kita bakar sampah gak lihat waktu, tengah hari ya, dan ditinggalkan juga gitu teman Pradua ya, terus berangin ya, itu bahaya sih teman Pradua ya. Jadi hati-hati aja, itu juga bermanfaat juga untuk diri kamu, terhindar dari yang namanya resiko kebakaran, bahkan pun teman Pradua untuk orang-orang di sekitar kita ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman Pradua. Aku yakin kalian udah pada tahu juga sih sebenarnya, sekalian juga mengingatkan teman Pradua, karena belakangan ini banyak banget informasi di Sulawesi Utara ataupun terlebih khusus di Kota Manado tentang kebakaran ini, apalagi kebakaran yang di rumah ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Kayak gitu Mam Radio, sore ini aku masih bakalan update lagi informasi terbaru untuk semua teman Radio ya. Kali ini teman Radio ada informasi dari Kementerian Transmigrasi. Jadi pemerintah kini mengubah konsep transmigrasi yang sebelumnya berfokus membagi lahan, kini menjadi pengembangan kawasan yang bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja lagi. Nah, salah satu contohnya nih teman Radio ada di kawasan Rempang Galang, Kepulauan Riau. Nah, jika sebelumnya memang lahan seluas 150 hektar ini hanya diperuntukkan bagi 75 kepala keluarga, kini kawasan ini direncanakan menjadi kawasan industri galangan kapal yang berpotensi bakalan membuka hingga 20 ribu lapangan kerja. Nah, pada tahap awal pembangunan proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja konstruksi. Nah, kedepannya pemerintah ingin kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan rumah dan lahan, tetapi juga bisa menghadirkan investasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga peluang kerja yang berkelanjutan. Dengan harapan pastinya kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah Indonesia ya. Mungkin sedikit menyegarkan kita juga gitu teman Pradua, karena memang banyak banget informasi di luar sana yang bilang kita lagi krisis lapangan kerja, bener gak sih? Setuju gak sih teman Pradua ya? Tapi yang paling pasti kalau kita berusaha pastinya ada jalannya gitu istilahnya ya. Hai kayak teman Pradua, aku juga mau informasiin untuk kaum muslimin dan muslimah, asar maghrib di hari ini ya, Minggu 28 Juni 2026, berkumandang tepat di pukul 17 lebih 51 menit. Sekali lagi akan berkumandang di pukul 17 lebih 51 menit. Dan segera kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mendengarkan asar maghrib ya, dan diiringi juga lagu-lagu bernuansa Islami hingga asar maghrib sampai jam 6 sore nanti ya. Tetap di sini aja teman Pradua, di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.
2: It's Music Trap Date.

0: Hits Music Trap Date.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Iya, masih bareng Lidi Karisri, sore ceria. Pastinya Lidia bakalan temenin teman Pradua sampai jam 7 aja ya. Karena selepas itu kita ada kru lagi yang bakalan temenin teman Pradua untuk juga malam di jam 7 sampai jam 12 malam ya. Oke, menjelang malam hari ini langit udah mulai berubah warna sih teman Pradua. Matahari udah tenggelam banget ya. Lampu-lampu kota udah mulai menyala. Dari kawasan Puncak Tikal udah mulai terlihat nih, karena kita juga agak sedikit di atas gitu ya. Di agak naik sedikit, jadi aku lihat banget lampu-lampu di pusat kota udah pada menyala ya. Dan juga pastinya tandanya kita udah memasuki menjelang malam ya. Semoga aktivitas apapun yang kalian lakuin di menjelang malam hari ini bakalan lancar ya. Nah, buat yang mungkin hari ini ada kerjaan di luar atau ada urusan di luar lah istilahnya teman Pradua, dan baru di jalan mau menuju pulang, hati-hati ya buat kalian semua di jalan. Untuk teman-teman juga yang kerjaannya di jalan, teman-teman ojol yang cari cuan di jalan dan gak peduli hari apa gitu ya. Sebenarnya sih hari Minggu bisa dilakuin untuk istirahat ya, tapi kalau menurut kamu ini bisa dijadiin ladang rejeki juga, it's okay, gak masalah. Tapi hati-hati aja di jalan ya, sambil pastinya dengerin kita. Dengerinnya bisa dari channel 97.7 FM atau juga bisa bergabung dari aplikasi streaming kita RRD Digital, yang belum punya beruan download sekarang juga ya. Oke, teman Pradua, untuk kalian juga yang mungkin baru aja bergabung ya, sore ceria sampai jam 7 aja. Tapi pastiin juga untuk terus gabung di sini, karena selain sore ceria teman Pradua, kita juga ada nanti jaga malam di malam hari ya. Untuk teman-teman kaum rebahan di hari Minggu yang masih di rumah, selamat menikmati waktu santainya kamu sebelum besok kembali ke rutinitas yang benar-benar rutin banget. Bangun pagi, rutin apa lagi nih? Rutin kerjaannya sampai sore ya. Pokoknya gitulah ya. Kita nikmatin aja apa yang bisa kita nikmatin sekarang gitu teman Pradua ya. By the way nih, ngomong-ngomong, kalian tuh termasuk tim yang suka suasana sore atau justru lebih suka menikmati malam gak sih teman Pradua? Kalau aku jujur aja ya, aku mungkin lebih menikmati di sore hari kali ya teman Pradua ya. Kayak pemandangannya rumah-rumah, gedung-gedungnya masih terlihat. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang merasa kalau malam hari tuh rasanya lebih tenang gitu teman Pradua ya. Mungkin juga ada yang mulai terinspirasi di menjelang malam hari ya, ada ide-ide baru yang muncul mulai malam hari karena berasa tenangnya gitu teman Pradua. Kalau di sore hari sih sebenarnya ya, karena masih ada mataharinya ya, menjelang sunset gitu teman Pradua ya, pasti ada inspirasi tersendiri juga ya. Masing-masing dari kalian lah yang suka suasananya sore apa justru menikmati suasana yang malam hari ya. Kalau mungkin juga teman Pradua ya yang punya satu hal yang kira-kira hari ini belum terselesaikan ya, untuk menikmati liburannya kamu, kayak nonton film, mungkin olahraga. Ada nih jam segini baru mulai olahraga sih teman Pradua, olahraga ringan atau mungkin ngobrol sama keluarga. Ya, aku kasih tahu ya, sekedar menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan lagu kesukaan kamu tuh kayak menikmati hidup banget gitu teman Pradua. Apalagi kalau dengerin kita. Jadi teman Pradua, jangan ganti channelnya, dengerin kita aja, karena aku masih menemani kamu dengan beberapa lagu hits juga sampai jam 7 ya. Menemani juga bergantinya suasana sore ke malam yang mungkin bakalan lebih tenang.

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahu gak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang. Hits music.

0: aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Okay, teman Radio W, kalian udah temenin sama lagu-lagu hits terakhir ada 8 Gitaf ya, dengan satu-satu ya. Dan udah ngantar kita juga ternyata di menit ke-52 lepas dari pukul 6 sore ya. Udah saatnya aku pamit dari ruang dengar teman Radio W ya, karena udah hampir 4 jaman ya aku temenin kalian semua. Karena di jam 7 sampai jam 12 udah Ali Sekpen lagi ke Jaga Malam, dan ada kru dari Pro 2 yang bakal temenin kamu ya. Jadi menjelang malam hari ini, semoga yang masih beraktivitas di luar ya lancar aja. Untuk yang udah di rumah ya, selamat menikmati waktu kamu di rumah sebelum besok kita kerja. Dan yang paling pasti, semoga hari ini menjadi salah satu hari menyenangkan juga untuk semua teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, dan pastinya tetap memperhatikan lingkungan sekitar supaya kalian gak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, baik buat diri kamu dan juga orang di sekitar kita ya. Okay, thank you semua teman Pro 2, dan pastiin juga tetap stay tune di sini aja di Pro 2, mana ada teman terbaik kamu ya. Mungkin kata-kata terakhir aku, Cile. Udah kayak motivator nih teman Pro 2 ya. Mungkin sedikit kutipan buat teman Pro 2. Sebenarnya bukan kutipan ya, kata bijak aja dari aku buat kamu. Gak tahu ya buat teman Pro 2 ini bijak apa enggak. Oh ya, teman Pro 2 buat kamu, selama kamu bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik, gak perlu menyenangkan semua hati semua orang, karena itu pasti gak mungkin ya. Cukup berbuat baik kepada semua orang gitu teman Pro 2 ya, pastinya impact bakalan baik juga buat kamu ya. Okay, teman Pro 2, aku pamit. Thank you banget teman Pro 2, dan pastiin tetap stay tune di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Bye bye.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? 24 Hour Kids Music Station.

Ya, nah sebab bos Fum Problem Manado, teman terbaik kamu, welcome back. Begini with me Judy, dimulai kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Jaga Malam setelah hari Kamis kemarin bersama aku di Santai Siang. Kali ini, hari ini, detik ini, malam ini bersama aku kembali di Jaga Malam. Dan seperti biasa aku akan welcome semua sampai dengan pukul 12 malam nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece yang wajib kamu dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaran ini, ku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui NSF Pembuasa Pemproduk Femado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RR ya, dari www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal, berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan nanti pada pukul 8 kita akan masuk ke Pro Indi Nasional ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune strong, maybe kalau bukan di Nazam Mabuzapun Pro Indi Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan.

menyepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Roll TV FM Pro 2 Jakarta.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: The music.
1: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, nah, sebab bersama Perdua FM Manado, teman terbaik kamu. Begini duit mejudi di Malik kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Perdua, aku info ini ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Smart Radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Perdua Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya. Lalu pilih channel Perdua Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Netsepon.7 Produk FM Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good morning, morning. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith.

Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Yan, saya pembuat sebuah produk Manado, teman terbaik kamu. Bagaimana ini judi dimulai kalau bukan di jaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, kali ini aku ada informasi dari dunia olahraga ya. Update dari Piala Dunia fase grup berakhir. Dan ini dia adalah daftar 32 negara di babak knockout Piala Dunia 2026. Nah, fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Meksiko, Swiss, Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Argentina, Kolombia, dan Inggris keluar sebagai juara grup. Dan selanjutnya 32 negara akan bertemu di babak knockout atau babak gugur ini ya. Dan bagian 16 pertandingan pun menjadi sorotan warganet. Salah satunya ialah fakta bahwa duel antar Messi dan Ronaldo tak akan pernah terjadi kecuali keduanya bertemu di babak final nih ya teman-teman. Gimana nih menurut kamu semua nih, udah semakin seru belum nih Piala Dunia? Tebak-tebakan nih final, coba siapa nih menurut kamu yang masuk final? Oke teman berdua, dan ekstra ini kita akan masuk ke segmen Cozy Night pada malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong, balik kalau bukan di 97.7 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Teman terbaik kamu.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Ready for our Kids Music Station.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan? Sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika. It's music trap day.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ya, dan sahabat-sahabat Prodefi Manado, teman terbaik kamu bikin it me, jadi dimulai kalau bukan di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Pro 2, kali ini kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan di segmen malam hari ini, segmen Cozy Night pada malam hari ini, aku mau bahas tentang MIDI controller nih ya. Kita bahas dari sejarah asal-usul dan definisi dari MIDI controller dulu. Nah, oke, sebelum ada MIDI controller, para musisi itu menghadapi masalah besar. Keyboard dari satu merek tidak bisa berkomunikasi dengan synthesizer dari merek lain, dan setiap alat musik elektronik berjalan dengan dalam tanda kutip bahasanya sendiri. Nah, pada awal tahun 1980-an, beberapa perusahaan musik akhirnya sepakat membuat standar komunikasi yang sama, dan lahirlah MIDI, yaitu Music Instrumental Digital Interface, pada tahun 1983. Standar ini menjadi titik balik dunia musik digital karena semua perangkat yang mendukung MIDI akhirnya bisa saling terhubung tanpa memandang merek. Dan dari sinilah kemudian muncul MIDI controller, sebuah perangkat yang dirancang bukan untuk menghasilkan suara, tetapi untuk mengendalikan suara dari perangkat lain. Saat menekan tuts, memutar knob atau menggeser fader yang dikirim bukan suara, melainkan data digital berupa perintah. Perintah itu kemudian diterjemahkan oleh komputer, software, atau sound module menjadi suara piano, drum, gitar, orkestra, hingga efek elektronik. Nah, karena hanya mengirim data, MIDI controller menjadi ringan, fleksibel, dan mampu memainkan ribuan jenis instrumen hanya dari satu perangkat. Teknologi sederhana inilah yang hingga akhirnya kini sekarang menjadi fondasi hampir seluruh proses produksi musik modern. Oke, jadi itu dia teman berdua, awal mula sejarah usul dan juga definisi dari MIDI controller ya. Dan next line ini masih akan membahas MIDI controller. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, kalau bukan di Nazia Pembuat Sebum Produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Ya, nah sahabat-sahabat pemberi Manado, teman terbaik kamu bingin di Mijudin milik lo bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya. Dan masih membahas soal MIDI controller nih ya. Tadi aku sudah membahas juga tentang MIDI controller nih ya. Sekarang aku membahas masa depan MIDI controller di era teknologi modern seperti sekarang ini ya. Nah, perkembangan MIDI controller itu terus bergerak mengikuti kemajuan teknologi musik. Standar MIDI 2.0 membawa komunikasi data yang jauh lebih detail dibanding generasi sebelumnya. Respon permainan menjadi lebih presisi, ekspresi setiap nada semakin akurat, dan pertukaran informasi antar perangkat menjadi lebih cepat. Dan di sisi lain, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI mulai membantu proses komposisi, harmonisasi, hingga pengaturan parameter instrumen secara otomatis. Banyak MIDI controller kini hadir dengan layar sentuh, koneksi nirkabel, integrasi cloud, dan kontrol yang semakin intuitif. Meski bentuknya terus berubah,

Informasi terakhir dari aku, sayang sekali ya, karena sebentar lagi sudah mau pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menerkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan mereka semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Milih kalau bukan di Neza Pembozapun Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you next time, teman Pro 2. Sampai serat, bye.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Kamu kabur.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya ilmu musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Judi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi, teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Produa. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Manado, teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 29 Mei 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin memeriksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM mana?

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

9.7,7 per 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman pro 2, bareng Jendi Spada. Selamat pagi teman pro 2. Nemenin kalian semua hari ini, senang banget di hari Senin yang cukup cerah gitu ya teman-teman pro 2. Yang pastinya semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kalau misalnya ada space time, boleh kali menghirup udara pagi dulu dengan sangat amat hikmat dan juga merasakan betapa asrinya pagi hari ini gitu kan, ditemenin sama mentari yang baru aja muncul. Yang pasti kalau misalnya kalian lagi senggang, olahraga kecil-kecil untuk stretching dan lain-lainnya oke juga sih hari ini. Yang pasti buat teman-teman pro 2, sekali lagi semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga kerjaan-kerjaan kalian dipermudah gitu kan, yang masih libur. Enak banget nih teman-teman. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti dengan beberapa updatean dan juga musik-musik yang bikin kalian tambah semangat tentunya. Salah satu lagu yang bakalan aku pilih buat hari ini adalah lagu Pilihlah Aku. Of course dari Rahmania Astrini, ini dia.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Pro2, itu dia tadi ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, biarpun patah-patah sadiki Kang. Anyway, teman-teman, kalau misalnya kalian pengen dengerin Pro2 FM dimanapun, kapanpun gitu kan, kalian bisa langsung aja download aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun, sekali lagi, yang kalian pengen, lagi dimanapun dan kapanpun kalian pengen dengerin Pro2, bisa banget langsung aja buka RRI Digital atau RRI Digital, langsung ke Pro2 Manado. Dan kalau misalnya kalian download nih RRI Digital, itu tuh cukup informatif teman-teman. Kayak misalnya kalian yang suka dengerin Pro2 bisa tahu nih penyiarnya siapa-siapa aja. Terus juga kalian bisa tahu untuk jadwal-jadwal kayak request time-nya, terus curhat-curhatnya kapan, dan bahkan kalau misalnya kalian pengen kirim-kirim salam atau sekedar say hi sama kita-kita, mau request join di curhat-curhat di banyak-banyak segmen gitu kan, bisa banget langsung aja di RRI Digital, gak usah ke Instagram atau ke WhatsApp karena beda aplikasinya. Kalau misalnya menurut kalian ribet, RRI Digital udah ngasih solusinya, udah diadain fitur kolom komentar. Jadi buat temen-temen gak perlu repot-repot ganti-ganti aplikasi buat request sekali lagi atau sekedar say hi aja sama kita. Dan bisa live comment juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kopdar di situ boleh banget gitu ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Bila 7,7

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pebuah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Jihan teman-teman di Sepeda Selamat Pagi teman berdua. Ada kabar seru buat kalian yang udah nungguin Avatar The Last Airbender teman-teman berdua yang versi live actionnya. Di mana nih teman-teman? Netflix tuh resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir serial ini. Momen ini juga menandai berakhirnya perjalanan syuting pemeran-pemeran utamanya yang kemudian membagikan foto kebersamaan di hari terakhir mereka di lokasi syuting. Nah, dan juga setelah sukses besar di musim pertama, serial adaptasi dari animasi Nickelodeon ini langsung diperpanjang hingga musim ketiga. Nantinya, cerita ini bakalan kembali mengikuti perjalanan Aang sendiri dalam menguasai empat elemen, of course, dan mengembalikan keseimbangan dunia. Musim kedua juga bakalan menghadirkan sejumlah karakter baru, dan musim ketiga bakalan memperkenalkan Pian Dao dan juga Hama yang menjadi bagian penting di alur ceritanya. Meski proses syuting udah selesai, sampai saat ini Netflix masih belum ngumumin untuk jadwal resmi penayangannya untuk musim terakhir gitu ya. Jadi teman-teman berdua kita tungguin aja kabar selanjutnya. Semoga penantian panjang kita terbayarkan dengan akhir cerita yang seru dan sesuai dengan ekspektasi kita. Amin.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

tips cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Aku bakalan ngasih beberapa berita lagi buat teman-teman berdua, masih dari dunia perfilman internasional, di mana aktor David Harbour dan juga Millie Bobby Brown bakalan reuni dalam serial thriller mata-mata terbaru produksinya Netflix bersama A24. Dan menariknya, keduanya bukan cuma jadi pemeran utama aja, tapi juga dipercaya sebagai produser eksekutif. Kalau misalnya kalian nonton Stranger Things, nah mereka ini. Dalam serial ini, David sendiri berperan sebagai Matt Wolf. Dan itu tuh sebagai mantan agen FBI gitu ya, teman-teman Pro2, yang harus kembali ke dunia penyelidikan setelah putrinya Rebecca yang diperankan oleh Millie Bobby Brown menghilang secara misterius. Proyek ini ditulis sama Jack Tron, kreator serial Adolescence, dan penulis Enola Holmes. Dan ini salah satu hal yang aku tunggu-tunggu juga sih sebenarnya sih, bagaimana, karena jujur ini bakalan jadi film action gitu ya. Dan Netflix juga langsung memberikan lampu hijau tanpa melalui tahap pilotnya. Reuninya David dan juga Millie terjadi setelah berakhirnya Stranger Things yang kita tahu gitu kan. Dan keduanya mengaku masih memiliki hubungan kerja yang sangat baik dan juga antusias bisa kembali berkolaborasi bareng-bareng. Sayangnya hingga saat ini masih belum ada pengumuman untuk judul resminya dan juga jadwal tayangnya kapan untuk serial ini gitu ya teman-teman Pro2. Jadi kita tungguin aja kabarnya. Kayaknya bakalan 2026 akhir ke 2027 banyak film-film baru yang bakalan tayang. Ini jadi salah satu referensi yang bisa kalian tunggu-tunggu untuk mengisi waktu luang. Iya gak sih?

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.